0: diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. 8 Juni 2014.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
10: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman
10: jadi,
3: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Eta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang

0: challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
1: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
1: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
4: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya diri nih, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda.

0: Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program Magang Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program Magang Nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas Magang Hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program Magang Nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
4: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
5: Anugerah Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
4: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
5: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
4: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
5: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
4: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
5: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
4: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, di pukul 9 lebih 28 menit Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan di pagi hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog LKBN antara bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
2: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Standby. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
4: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ini agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
4: 4 kali lipatnya ya,
2: lipat,
4: Prof.
2: Oke. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah. gitu ya.
4: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, ya, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
2: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya.
4: Hmm.
2: Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
4: Oke.
2: Okay. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
4: Yeah.
2: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan.
4: Hmm.
2: Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
4: Oke.
2: Okay. Ya, dalam dan luar negeri.
4: Hmm.
2: Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
4: Intensif
2: gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
4: Oke. Okay.
2: Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
4: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
2: Okay. Dalam dan luar negeri.
4: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof.
2: Yes.
4: Ya. Oke, okay. Kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya, untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
2: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama, untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa ya,
4: dari pemagangnya,
2: dan
4: perusahaan
2: dan
4: juga,
2: dan dari perusahaan.
4: Oke. Okay.
2: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
4: Serba transparan
2: gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang Bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
4: Oke, dari 40.
2: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil. Ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi. Ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
4: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
2: Dan memang ternyata ya digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Suanti ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
4: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
2: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya, untuk bisa dipakai dan pegangan gitu ya, dan diakui oleh industri.
4: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, yeah, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral, tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
2: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
4: Oke. Okay.
2: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
4: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
2: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan. Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri. Kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
4: Oke.
2: Kita akan bangun.
4: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
2: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa. Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
4: Akan berfokus di bidang tertentu
2: nggak sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
4: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya Podcast Antara juga pernah mengundang barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
2: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini, untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itulah yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
4: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya, kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya. Kita bicaranya gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
2: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
4: Okay.
2: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
4: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
2: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2, S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin, gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir, berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
4: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal gitu ya.
2: Dan 58%.
4: 58% datanya. Yeah. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
2: Iya, pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Okay. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
4: Dikasih contoh Prof seperti
2: itu? Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara.
4: Okay.
2: Jadilah dia di ojol gitu ya. Jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama, teman-teman ojol dulu.
4: Okay.
2: Ya, pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
4: Okay.
2: Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800, sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain, itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga?
4: Yeah.
2: Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
4: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan begitu ya Prof. Med ya.
2: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform, pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya, yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau, ya, informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif, yang menurut saya, ya, pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah, ya, saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan, ya, lapangan pekerjaan yang layak.
4: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
2: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka,
4: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
2: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
4: Oke, ya itu.
2: Yang pertama, kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya. Ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan. Ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness. Memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
4: Oke.
2: Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya, mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
4: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, segera kita langsung terhubung bersama dengan Pro3 Jakarta mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Aljazair.
0: Joko Saputra sudah bergegar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kiriskan ke bawah Cristian Romero, umpan ke depan dia, menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Nantikan.

96,7 FM Produer Riri Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya masih ditemani sama Rian di Produa Hitlist ini, teman Radua. Buat kamu yang mungkin mau dengar lagu kesukaan kamu, pengen lagunya diputarkan, boleh langsung merapat ke WhatsAppnya Produa saja di 0821 9914 7873. Jadi mungkin lagi mobile kah, pengen lagu kesukaan, boleh langsung kirim di WhatsAppnya Produa. Dan tentunya bakal saya putarkan. Dan nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, teman Produa. Saya tunggu sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu. Setelah ini saya akan baca requestan kamu, teman Radua, yang nanti sudah bergabung.

0: Indo, awa baru dapat info lowongan karajo RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
5: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
4: Sebentar.
5: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

96,7 FM Pradua Rai Serang, teman terbaik kamu. Sebelum saya baca pesan teman Pradua, ada informasi dari penyanyi Naikila teman Pradua, yang dimana dia itu kembali menggrebek industri musik tanah air dengan karya terbarunya. Jadi Naikila itu resmi merilis lagu yang berjudul MMG. MMG ini apa sih teman Pradua? Oke, sabar. Jadi lagu dari Naikila, MMG, itu dirilis pada 13 Juni 2026. Jadi MMG sendiri itu merupakan singkatan unik dari kalimat My Mean Ku. Jadi lagu ini tuh hasil kolaborasi epic ciptaan Naikila dan Jemsi yang baru dirilis dalam bentuk video musik melalui kanal YouTube Anti NRML dan Naikila teman Pradua. Jadi YouTube Anti NRML itu berkolaborasi dengan Naikila. Dan Naikila dan Jemsi itu sebelumnya sudah pernah berkolaborasi ya teman Pradua. Ya, di mana juga sudah dikenal beberapa masyarakat yang ada di Indonesia dan salah satu pengusung genre hip dut di Indonesia teman Pradua. Jadi sejak awal perilisan lagu MMG, video musiknya tuh sudah langsung mendapat perhatian ya dari penikmat musik dan telah ditonton lebih dari 237.000 kali di YouTube teman Pradua. Jadi selain lagu yang adiktif, kehadiran aktor terbaik yaitu Jeffrey Nicole sebagai model video klip ini itu juga sukses membuat netizen dan penggemar itu gagal fokus ya teman Pradua. Dan pastinya kalau kalian mau dengarkan itu kayaknya belum saya taruh ya di list teman Pradua, nanti bakal pasti saya putarkan buat kamu. Dan secara garis besar lagu MMG atau My Gen Go itu menceritakan tentang seorang yang sedang jatuh cinta dan ingin menjadi satu-satunya pilihan bagi sosok yang disukainya teman Pradua. Ya, dimana itu digambarkan begitu antusias menunggu waktu untuk bertemu dan ingin menghabiskan banyak waktu berdua saja. Waduh, ini tuh relate bagi anak-anak muda di luar sana ya teman Pradua. Nanti kalau kalian mau nonton video musiknya, kalian sudah bisa nonton di YouTube-nya Naikila ataupun YouTube dari Antin RML teman Pradua. Oke teman Pradua, kita sapa dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pradua yang katanya pengen request lagu di siang hari ini. Ada Fitria yang katanya pengen request lagunya Semusim dari Topati berduet dengan Nadif Basalama. Terus ada juga Muhammad Fauzi yang katanya pengen request lagunya BTS yang berjudul Normal. Tapi sebelum saya putarkan requestan teman Pradua, saya mau pengen dengarkan lagi lagunya Naikila yang pernah berduet dengan Tengsi dan Jemsi yang berjudul Kasih Aba-Aba teman Pradua. Buat kamu yang belum sempat bergabung, langsung aja ke WhatsApp di 0821 9914 7873. Kirim lagu kesukaan kamu teman Pradua.

Radio Ray Sorong, teman terbaik kamu. Tadi lagunya BTS yang berjudul Normal, teman Radua. Bicara tentang grup K-pop BTS, teman Radua, di mana pada bulan Januari mereka itu mengumumkan jadwal tur mereka atau tur dunianya, teman Radua, di mana diumumkan itu pada tanggal 13 Januari 2026 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, di mana turnya itu akan dimulai di Goyang, Korea Selatan, negara mereka. Sementara untuk Jakarta itu dijadwalkan akan disambangi BTS pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026, teman Radua. Dan tentunya sementara IMEI Indonesia itu sudah mengonfirmasi mereka yang akan menjadi promotor BTS konser di Jakarta, teman Radua. Jadi pihak promotor itu tentunya belum sudah kemarin menjual tiket ya, teman Radua, untuk penjualan tiketnya. Dan untuk diketahui panggilan BTS fansnya itu ARMY, teman Radua, itu sangat menantikan ya kabar baik ini setelah lamanya para member melakukan wajib militer atau wamil. Dan tentunya BTS sendiri itu terakhir menggelar konser di Indonesia pada tahun 2017. Jadi selain di Jakarta, BTS itu akan menggelar konser di negara Asia Tenggara lainnya, itu seperti di Malaysia, terus Singapura, Bangkok, dan Manila, teman Radua. Adapun tur BTS di Asia Tenggara seperti Malaysia itu di tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2026, Singapura di tanggal 17, 19, 20, 22 Desember 2026, dan di Jakarta sendiri itu di tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2026, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Radu FM, teman terbaik kamu. Sampai di sini saya menemani kamu, teman Radu, karena kurang lebih 6 menit lagi sudah masuk di jam 11. Dan tentunya di jam 11 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 6 sore, teman Radu. Tetap stay tune aja di Radu FM di 96,7 atau di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Argentina versus Aljazair teman Pro 2 ya. Menemani kalian semua di jam 11:10 dan sudah masuk di babak kedua. Untuk kamu yang lagi di jalan, kalian puter langsung saja RRI Programa 1 teman Pro 2 ya. Karena lagi ada ini nih live pertandingan terestrial audio teman Pro 2 yang dimana kalian bisa dengarkan dalam perjalanan. Karena kalau lagi di jalan terus kamu mau nonton gitu, itu takutnya malah mengganggu perjalanan kamu. Kalau dengar kan bisa sambil konsentrasi mendengarkan berlangsungnya pertandingan antara Argentina melawan Aljazair teman Pro 2 ya. Pokoknya langsung aja ke Pro 1 untuk kamu yang lagi di jalan terus masih mau mengikuti pertandingan yang sedang berlangsung saat ini. Buat yang lagi kerja, semangat terus kerjanya teman Pro 2 ya. Sambil nonton bisa sih. Kalau punya beberapa tips untuk nobar Piala Dunia sambil kerja. Yang pertama, kalian boleh menggunakan earphone near kabel. Pastikan kamu memakai earphone yang nyaman agar suara komentator atau sorak-sorai penonton tidak mengganggu rekan kerja atau konsentrasi kamu sendiri ya kan. Ya, untuk kamu yang kerjanya di kantor terus ruangannya banyak orang, jangan sampai itu mengganggu teman-teman yang lainnya dari suara yang dihasilkan di handphone atau gadget kamu dari nonton Piala Dunia teman Pro 2. Jadi gunakan earphone near kabel. Kenapa near kabel? Supaya lebih nyaman lah, enggak ada kabel yang ngeglantung teman Pro 2 ya. Yang kedua, atur posisi layar. Posisikan layar laptop atau ya apapun buat kamu media yang buat kamu nonton teman Pro 2 itu sejajar dengan mata. Buat jendela browser pertandingan lebih kecil, opsi picture in picture dan letakkan tepat di sudut atas layar kerja kamu. Jadi bisa kamu lakukan sambil kerja lah ya. Sesekali ngelihat atau ngelirik di sudut atas layar PC atau laptop untuk mengetahui sejauh mana pertandingan, perkembangan pertandingannya sambil kerja boleh lah sesekali ngelirik supaya gak ketinggalan juga pertandingan, tetap fokus kerja juga ya. Terus yang ketiga, kerjakan tugas administratif. Hindari menulis draft atau menganalisis data rumit saat pertandingan krusial berlangsung. Lakukan pekerjaan ringan seperti membalas email, merapikan file atau memasukkan data supaya menghindari kesalahan yang kamu buat teman Pro 2 ya. Karena sudah dipastikan mungkin benar bisa konsentrasi tapi pasti terbagi ya antara nonton bola atau bahkan mengerjakan tugas. Jadi kalau bisa sih pas lagi momen-momen Piala Dunia apalagi tim kebanggaan kamu, apalagi kalau misalnya kamu adalah fans Argentina nih teman Pro 2, maka ya kerjanya yang simple dan ringan-ringan saja ya. Takutnya malah ya jadi salah lagi nanti kerjaannya ya kan. Terus siapkan cemilan seperti kopi atau mungkin kue gitu di dekat meja sebelum kick off agar kamu tidak perlu bolak-balik ke dapur atau ke pantry saat pertandingan sedang seru-serunya. Pokoknya selamat nonton aja deh, selamat menyaksikan aja deh teman Pro 2 ya untuk pertandingan Argentina melawan Aljazair. Buat yang lagi kerja juga ya, semangat terus pokoknya. Selamat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

0: Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih setia terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada siang hari ini. Skor 2-0 nih, update buat teman Pro 2 semua yang gak sempat nonton dengerin Pro 2 FM Sorong. Argentina unggul 2-0 dengan 2-2 golnya dicetak oleh Messi. Memang orang bilang tua-tua keladi ini Messi, semakin tua makin jadi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, informasi untuk saat ini yang Rama pengen bagikan buat kalian semua adalah tentang kebiasaan yang dimana terbukti bisa mengubah cara otak bekerja. Jadi ada sebuah kebiasaan teman Pro 2 yang membuat otak jadi punya cara kerja yang baru. Ya, di mana sebuah penelitian menemukan solusi yang cukup sederhana untuk bisa membuat otak menjadi lebih aktif adalah dengan menulis selama 10 menit. Penelitian Effect of Expressive Writing on Neural Processing During Learning menunjukkan bahwa aktivitas menulis singkat berdampak langsung pada cara otak bekerja, di mana dalam studi ini sebagian peserta diminta menulis selama 10 menit, sebagian diminta menulis tentang pengalaman sulit atau kegagalan, sementara sebagian peserta yang lain menulis hal netral. Setelah itu, aktivitas otak mereka dipantau menggunakan MRI, pemindahan otak saat menjalani tugas belajar. Dan tahukah kamu teman Pro 2, hasilnya di mana peserta yang melakukan expressive writing atau menulis tentang pengalaman emosional menunjukkan perubahan aktivitas pada area otak yang berkaitan dengan pembelajaran. Pemrosesan feedback dan motivasi itu benar-benar terjadi di otak mereka. Area otak seperti striatum dan mid-cingulate cortex atau disingkat MCC yang berperan dalam pengambilan keputusan dan respon terhadap umpan balik itu menjadi lebih aktif. Hal ini menunjukkan setelah menulis, otak menjadi lebih siap untuk menerima informasi dan belajar dari kesalahan. Selain melihat aktivitas otak, peneliti juga mengukur tingkat stres, di mana untuk para peserta setelah dan sebelum mereka menulis, hasilnya menunjukkan bahwa menulis tentang pengalaman emosional dapat membantu mengelola stres, membuat kondisi mental lebih stabil dan meningkatkan kesiapan kognitif. Hal yang sama juga dilaporkan sama The Conversation, di mana bahwa menulis juga membantu mengurangi gangguan pikiran internal, kayak overthinking, kecemasan, bahkan hingga pikiran yang tidak relevan. Peserta yang menulis cenderung lebih sedikit terdistraksi saat beraktivitas. Jadi bagus juga nih buat teman Pro 2 yang punya pikiran overthinking ya, sebelum mungkin melaporkan hasil kerja atau sebelum pentas ya, ketika gugup coba deh menulis teman Pro 2 ya, siapa tahu jadi jauh lebih tenang ya kan. Dan menulis dalam konteks ini bukan sekedar mencatat atau mengetik biasa, melainkan menulis reflektif, menuangkan pikiran atau pengalaman secara sadar. Karena itu membaca dan menulis sering disebut sebagai salah satu bentuk latihan kognitif yang sederhana tapi efektif. Jika ingin merasakannya, teman Pro 2 bisa mulai dari hal kecil. Jadi luangkan 10 menit sebelum belajar atau bekerja atau after break untuk bisa menyemangati kamu kembali ke tempat kerja teman Pro 2 atau kembali ke ya pekerjaan kamu masing-masing. Tulis apa saja yang ada di pikiran, bebas tanpa aturan. Bisa soal kekhawatiran, rencana ataupun pengalaman pada hari sebelumnya. Lalu yang terakhir, hindari di distraksi. Jadi tanpa musik ataupun video, pure cuma kamu, pena dan kertas teman Pro 2. Tidak perlu panjang atau rapi, yang penting adalah prosesnya. Meski terdengar sederhana dan klise, hal ini justru membuktikan bahwa dalam waktu singkat aktivitas ini bisa membantu otak bekerja lebih optimal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

mati ya. Tapi yang jelas hari ini happy karena 3-0 menang, kemenangan yang diraih. Jadi yang lagi merayakan kemenangan tim Argentina di siang hari ini dengan makan siang bersama bayar masing-masing ya untuk anak-anak anak-anak kos atau teman-teman di kantor. Oke, selamat menikmati kemenangannya dan pastikan nanti besok-besok kalau tidak sempat nonton bareng, cukup mendengarkan aja di program 1 ya, RRI Sorong. Anda bisa mendengarkan bersama-sama teman-teman Anda sambil ngebayangin laganya gitu ya, karena mungkin tidak bisa menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola tim kesayangan Anda. Baik, sampai di sini dulu pendengar ya, dan sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu daerah Papua di siang hari ini pendengar. Kami informasikan sudah pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia.

ditumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus,

dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan obrolan budaya tentang kain timor mas kawin adat bernilai untuk perempuan Papua.
1: Nah, kalau kita bicara tentang kain timor, identik dengan orang tahu saja kain timor ya dari NTT. Namun kain timor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat di Papua sebagai mas kawin dan lain sebagainya. Dari berbagai sumber penelusuran, budaya menenun kain timor hadir di tanah Papua di sekitar tahun 1700-an yang dulu dibawa oleh misionaris maupun guru-guru yang berasal dari NTT. Nah, perkembangannya seperti apa dan betapa kain timor itu begitu berharganya untuk perempuan Papua, kita akan bahas. Telah hadir bersama Ibu Dr. Barbalina Osok SMSI selaku pengawas sekaligus pembina atau pengarah pada Kuongke Kaban Saluk Moi Papua Barat Daya. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Betul ya Ibu ya,
2: ya.
1: Kemudian juga ada pengrajin juga, Ibu Yosina Rita Pulanda. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Nah ini Ibu, kalau kita berbicara terkait apa namanya kain timur ini, mungkin sudah beberapa tahun sekarang anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak perempuan Papua yang muda-muda ini kan, mungkin nomirah bikin apa, mau kawin saja bersibuk sampai seberapa berharganya sih sebanyak kain timur itu, kenapa harus kain timur? Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya ada pembayaran mas kawin ya dengan kain timur untuk khususnya untuk masyarakat Moi itu sudah sejak lama dilakukan. Kain timur ada macam-macamnya
1: jenisnya,
2: gitu ya, ada jenis-jenisnya. Ada yang nilainya di atas, kemudian ada yang nilainya level 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi proses kesepakatan untuk pembayaran mas kawin itu terjadi ketika sudah ada nilai-nilai yang kualitas. Ya nomor satu, orang istilahnya bilang kain kepala seperti itu.
1: Dari pihak perempuan sudah tentukan ini sama yang ini begitu.
2: Iya, ya. Biasa ditentukan misalnya yang atas itu kain toba. Atau dengan bahasa Moi bilangnya mil toba.
1: Kain toba, yang itu paling mahal ya?
2: Iya.
1: Itu berapa itu?
2: Kalau dulu sih tidak dinilai dengan uang ya.
1: Oh, jadi bagaimana?
2: Tidak dinilai dengan uang, tapi yang punya kain itu dia dianggap orang yang sudah kaya. Sudah
1: yang
2: kaya
1: dia punya,
2: karena mempunyai kain itu. Atau dengan bahasa Moi itu bilangnya wo itu orang kaya karena dia ada pegang kain kepala itu. Jadi kalau misalnya ada acara adat misalnya untuk nikah adat seperti itu, ya pasti perempuan, orang tua perempuan itu pasti menuntut kain itu. Dan orang tua laki-laki itu harus mencari dia yang punya kalau seandainya dia tidak punya.
1: Yeah. Jadi dia cari dengan orang yang mampu ini.
2: Iya, yeah. Kalau dia punya ya dia harus berani taruh itu untuk membayar mas kawin seorang anak perempuan.
1: Jadi nanti gitu. Dia beli di bapak itu yang misalnya orang yang punya kain itu?
2: Dia tidak beli.
1: Jadi?
2: Tapi itu. Dia ambil, tapi itu anggap dia utang.
1: Oh.
2: Dia punya tanggung jawab dan nanti dia mengembalikan kain itu.
1: Jadi entah, nanti ketika dia punya, misalnya dia punya uang, si laki-laki ini?
2: Kalau kita bicara dulu tidak punya uang
1: gitu.
2: Ya. Tidak jadi, punya uang, jadi kain itu hanya ditukar dan berkeliling sampai nanti dia bertanggung jawab untuk kembalikan kain yang sama ke orang yang dia utang kain. Jadi utangnya ini bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kain.
1: Jadi barang misalnya dia, saya pinjam ini, saya untuk saya mas kawin misalnya.
2: Iya, untuk saya punya anak, punya mas kawin misalnya. Dia pinjam, dia harus bertanggung jawab untuk
1: nanti selesai
2: 1-2 tahun apa gitu dia harus kembalikan.
1: Utuh.
2: Dengan jenis yang sama.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oh, jadi dia hanya sebenarnya berputar saja dulu kalau itu
2: saja.
1: Kalau dulu. Oke.
2: Okay. Tapi kalau sekarang ya entahlah mungkin pengaruh kehidupan ekonomi, kemudian pengaruh kehidupan budaya-budaya di sekitar juga yang misalnya menggunakan uang, akhirnya kami di masyarakat Moi mungkin membeli, lalu kalau membeli itu kan sudah dianggap tidak utang, tapi memiliki sendiri dan membayar begitu.
1: Jadi itu kalau misalnya nih saya punya anak kawin tuh, terus saya beli. Nah itu kalau misalnya nanti mungkin ada yang sepupu keluarga juga yang mau menikah lagi dengan perempuan lain, itu berarti kain saya kasih pinjam kah atau nanti bagaimana? Tergantung kesepakatan gitu.
2: Tergantung kesepakatan. Itu khusus hanya untuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan moi saja.
1: Oh, begitu.
2: Itu khusus untuk perkawinan antara perempuan dan laki-laki moi. Tapi kalau sudah dengan non moi, itu beda lagi. Ya beda lagi karena masing-masing punya istilahnya bentuk-bentuk jenis-jenis pembayaran mas kawinnya beda-beda. Misalnya ada yang pakai piring, ya ada yang pakai uang seperti itu.
1: Dan itu masih terus akan terus berlangsung sampai generasi-generasi berikutnya.
2: Iya sampai sekarang itu, ya? Pembayaran dengan mas kawin kain timur itu masih ada.
1: Itu sudah harga mati atau istilahnya harga diri seorang perempuan Papua begitu kah?
2: Ya, itu sudah harga mati itu. Jadi katakanlah misalnya kita di Moi ini kan jadi ada kain utama. Kain utama itu ya tadi yang saya bilang kain-kain kepala itu. Kemudian ada kain-kain pendamping. Kain-kain pendamping itu kain-kain cita yang bisa warna merah, hitam. Ada yang biru, ada yang garis-garis.
1: Bercorak begitu.
2: Iya, ada yang bercorak. Itu kain pendamping saja. Jadi biasanya kalau misalnya perkawinan antara perempuan dan laki-laki moi, yang istilahnya masih anak muda.
1: Iya.
2: Masih anak muda, itu mas kawinnya lebih tinggi. Jumlah kain pendampingnya itu bisa sampai 1000 potong. Itu dipotong-potong. Jadi per meter potongannya itu 2 meter. Kalau kita di Moi seperti itu. Nah, lalu nanti kain kepalanya itu bisa sampai 100 lebih.
1: 100 lembar?
2: Iya, 100 lembar. Nah, itu.
1: Itu satu lembarnya kurang lebih berapa itu, Bu? Harganya kalau sekarang?
2: Kalau nilainya di pasar sih ya sekitar ya ada yang 700-an, 800-an ribu.
1: Kalau yang paling mahal yang dorang tadi bilang ada kain, juga, apa kain apa kalau tuba
2: ada juga tadi, yang bunyinya jutaan.
1: Jutaan.
2: Ya, bisa belasan puluhan juta seperti itu. Nah, tapi pembayaran mas kawin itu untuk perkawinan yang murni masih muda-mudi ya, masih muda. Tapi perkawinan untuk misalnya janda duda itu beda lagi. Atau perkawinan misalnya bukan perkawinan, ada pembayaran adat untuk kan suku Moi itu ada pembayaran adat untuk mas kawin, ada lagi pembayaran di tengah namanya itu pembayaran ketika perempuan punya anak. Iya. Kalau kita di Moi itu bilangnya itu kata. Nah, nanti pembayaran terakhir adalah pembayaran tulang.
1: Itu macam apa lagi?
2: Pembayaran tulang kain juga tapi jumlahnya lebih sedikit.
1: Nah,
2: jadi kalau pembayaran tulang itu kain kepalanya misalnya sekitar 3 atau 4 gitu sudah bisa diterima gitu. Dengan kain-kain pendampingnya itu 100-an, 200 gitu bisa.
1: Ya, jadi itu nanti akan disimpan untuk di pihak perempuan ya?
2: Iya.
1: Oke, itu gitu. Jadi ibaratnya harta lah buat mereka, buat anak perempuannya.
2: Gitu ya.
1: Tidak bisa di macam pindah tangan, macam nanti sepupu kawin lagi, tidak bisa.
2: Ya, bisa pindah tangan.
1: Bisa pindah tangan.
2: Iya, bisa pindah tangan kalau misalnya orang tuanya perempuan ada bayar apa kemana-mana gitu bisa pindah tangan.
1: Oke. Baik. Wah, ini menarik sekali kalau bicara tentang adat perempuan nih terhadap habis-habis nih sudah. Iya. Tapi saya berpikir bahwa memang tradisi adat yang memang harus terus dijalankan dan diteruskan untuk generasi ini, bahwa sebenarnya kain timur ini sebenarnya memang boleh dibilang ya harga diri perempuan Papua begitu ya. Atau benar?
2: Ya.
1: Menghargai dalam arti orang Papua atau khususnya Moi juga menghargai perempuan seperti itu.
2: Menghargai ya kan? Seorang perempuan itu dengan melalui kita melihat pembayaran mas kawin itu. Hanya kadang-kadang mungkin kalau kita lihat sekarang kan ada sedikit pergeseran menurut saya.
1: Seperti
2: ada
1: apa itu?
2: Sedikit pergeseran penilaian harga dari suatu mas kawin. Ya yang dulunya dari kain-kain timur, kain-kain adat itu Nilainya itu sudah sangat sakral sekali. Tapi kita lihat sekarang kalau sudah nilainya ke uang, ya sudah nilainya ke uang, itu image penghargaannya terhadap perempuan itu kelihatannya sih tidak meningkat, tapi justru seolah-olah pihak laki-laki berpikir bahwa kita beli perempuan gitu. Tapi kalau dulu
1: jual
2: dengan
1: perempuan
2: gitu. Iya. Kalau dulu dengan kain itu sesuatu yang sangat berharga, dan itu dikasih oleh orang tua laki-laki ke pihak perempuan, itu bagian dari ungkapan syukur mereka lah, bahwa kami bisa mendapatkan perempuan ini dengan harga yang pantas, dengan nilai yang pantas lewat kain kepala dan sebagainya gitu.
1: Itu kalau misalnya kawin adat begitu, berarti kalau misalnya kan ada acara pesta,
2: iya,
1: berarti itu di luar dari uang untuk acara lagi ya, di kain-kain itu.
2: Iya. Kalau kita di suku Moe, kalau perkawinan antara bujang dan bujan ya, perkawinan antara bujang dan bujang, ada acara makan. Acara makan itu disiapkan oleh pihak perempuan. Disiapkan oleh pihak perempuan. Iya, ada papeda, pokoknya makanan-makanan. Selain yang tradisional, ada makanan modern juga yang biasa. Jadi ketika perempuannya di prosesi pengantaran ke pihak laki-laki, setelah itu pihak laki-lakinya mengantar makanan. Nah, makanan itu nanti menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan yang mengantar makanan ke laki-laki. Pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan semua makanan itu. Tidak boleh ada yang sisa.
1: Iya.
2: Jadi pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menghabiskan. Iya. Jadi setelah dihabiskan, ada lagi kain yang ditaruh di situ. Iya. Ada kain di tempat-tempat bikin papeda, nasi itu ada taruh kain lagi di situ. Itu di luar yang mas kawin. Nah, kalau itu tidak dipaksakan, mau taruh kain kepala atau kain pendamping itu tidak dipaksakan. Tapi kadang-kadang pihak laki-laki itu tetap merasa menghargai pihak perempuan. Ada misalnya satu loyang papeda itu yang dianggap itu untuk ke kamar khusus. Kamar khusus itu dibawa ke kamar khusus, itu di kamar khusus itu harus taruh, diletakkan kain kepala.
1: Gitu.
2: Yeah.
1: Wah, seru nih kalau cerita kayak begini. Nanti kapan-kapan kalau pas ada upacara adat gitu, undang kita, saya penasaran, pengen tahu.
2: Iya, yeah, memang prosesi adatnya tuh paling menarik.
1: Menarik, iya, yeah, betul.
2: Menarik karena nanti itu kan yang saya ceritakan makan tadi itu sudah proses selanjutnya. Sebelum proses pengantaran itu kan ada proses makan papeda. Antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, makan papeda harus menggunakan sumpit. Sumpit orang Moe. Nah, menggunakan sumpit, papedanya ketika diangkat sama calon mempelai perempuan dan laki-laki, papedanya tidak boleh putus. Iya, harus diangkat dan dimakan gitu.
1: Wah, seru nih sekali.
2: Seru memang.
1: Tapi sekarang masih ada kayak begitu?
2: Masih
1: ada ya?
2: Sampai sekarang masih.
1: Iya, sekarang. Karena kalau pikir kalau anak muda yang sekarang itu kan generasi sekarang, bikin apa kah? Gitu kan, tuh masih berpikir bahwa bikin apa mau pakai masih adat-adat begitu lagi.
2: Masih juga pakai, ya.
1: Masih. Baik, ini salah satu cara untuk mempertahankan tradisi nih kan, untuk generasi. Sama saya di tadi Ibu Yosina ya, pengrajinnya tenun kain timur. Nah, Ibu Yosina sulama bikin ini khusus kain timur ini.
3: Saya mulai bergerak dari tahun 2003. Setelah saya pulang kuliah dari Jayapura, saya melihat di Provinsi Papua Barat ini memerlukan kain ini sebagai adat budaya, bahkan pakai untuk acara-acara adat, pakai untuk acara-acara resmi. Makanya saya tertarik. Nah, saya tertarik untuk saya harus belajar. Nah, sehingga Saya cari informasi waktu itu lewat RRI. Tahun 2003 itu masih RRI. Jadi setiap pagi bangun tuh putar radio, dengar informasi di dinas mana yang ada buka peluang-peluang. Nah, saya dengar begini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong, buka kursus kerajinan tenun. Nah, selama 1 bulan. Jadi saya kalau rajut saya sudah bisa. Coba saya pikir-pikir kembali. Nah, coba saya pergi daftar. Ya, saya jalan ke wali kota. Waktu itu kantor wali kota belum terbakar, yang masih yang lama. Nah, saya pergi ke sana, saya daftar, cari dinas itu. Ternyata saya dapat, saya daftar. Nah, saya daftar, langsung saya ikut kursus. Saya ikut kursus. Kita yang daftar itu sebanyak 30 orang. Waktu itu kita perempuan-perempuan yang daftar itu dari semua suku ada. Dari semua suku. Kita belajar selama 1 bulan 1 minggu. Nah, setelah itu ya sudah saya kembangkan. Akhirnya dari Dinas Perindustrian Kota Sorong, mereka dengar kalau ada pengrajin-pengrajin ini alamatnya di Kota Sorong, mereka cari. Kepala dinasnya waktu itu Pak Sahabudin. Pak Sahabudin datang, cari ibu. Kita memerlukan pengrajin seperti ibu yang kerja begini. Terus saya bilang, iya, saya ikut kursus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, baru selesai kursus, makanya saya lanjutkan ini pekerjaan ini. Saya rasa bahwa pekerjaan ini penting karena kita punya adat budaya di provinsi ini pakai, makanya saya harus kerja. Saya punya pikiran untuk tes pegawai tapi tidak berhasil, makanya daripada saya tinggal-tinggal lebih baik saya cari pekerjaan. Ini juga pekerjaan untuk saya, akhirnya saya kerja. Nah, sudah Pak suruh saya pergi untuk daftar di kantor. Nah, selesai daftar di kantor, setelah lewat 1 minggu ada pameran ke Jakarta. Dari situ pameran ke Jakarta itu Pak suruh saya ikut. Itu sudah dari situ ada dorongan untuk saya, untuk saya harus bisa maju dengan pekerjaan ini. Di situ, di dalam pameran di Jakarta itu banyak teman-teman yang mereka kasih masukan ke saya, ibu, ibu lanjutkan pekerjaan ini penting untuk ibu, ibu kaya akan pekerjaan ini nanti, ibu lihat. Apalagi ibu punya negeri sana itu, ibu punya provinsi sana itu pakai untuk acara budaya, adat istiadat itu dipakai, jadi ibu harus tekun dengan ini. Oke, terima kasih, saya lanjutkan kepada mereka, terima kasih, Tuhan berkati, sudah mendorong saya untuk saya harus kerja pekerjaan ini, karena pekerjaan ini nih, kalau menurut saya itu sudah lama, orang-orang tua, nenek moyang itu sudah lama mereka tidak lanjutkan pekerjaan ini. Tetapi saya generasi yang baru mau datang ini, saya mau belajar untuk mau gali kembali. Jangan kita buang tinggalkan punah begitu, tetapi kita gali kembali. Kenapa kita harus beli dari orang timur sana? Kita harus beli dari orang tenggara sana. Kita juga bisa produksi sendiri di kota ini, provinsi ini. Itu mengakibatkan sehingga saya harus kerja sampai sekarang.
1: Ada sampai sekarang berapa orang pengrajin?
3: Kalau untuk saya sendiri di rumah kita 7 orang. Dengan teman-teman saya biasa di distrik-distrik lain, bahkan di kabupaten itu banyak. Semua distrik di kota ada.
1: Oke. Itu rata-rata bikin untuk memang apa, macam tadi kain kepala, kain apa, tuba yeah. Tuba itu ya.
3: Iya,
1: tuba.
3: Itu ada mata-mata kain yang kita khusus bikin untuk mas kawin. Ada yang kita pakai untuk acara-acara umum dipakai. Itu yang kita sediakan.
1: Berarti Ibu Yosinda sendiri apa, rutin tiap berapa kali, sebulan berapa kali kah, atau bagaimana untuk membuatnya itu?
3: Pembuatannya setiap hari, Bu. Tinggal kita bagi waktu, iya.
1: Berarti macam-macam. Terus bahan-bahannya sendiri kayak apa?
3: Bahan seperti benang, kita pakai benang.
1: Ada,
3: benang
1: maksudnya tersedia di sini juga?
3: Benang kan? Ada tersedia di sini, kadang kita pesan dari Surabaya. Kalau khusus seperti adat yang untuk kain-kain adat, itu kita pesan dari Surabaya.
1: Terus motifnya sendiri apakah memang sama dengan, tidak terpikir bahwa ini rata-rata motif kain orang Timur beda ya? Timur, kemudian apa, beda ya? Nah, terpikir nggak misalnya kalau untuk di Papua, entah itu di kita di Papua ini kan ada Moi, Maibra dan segala macam tuh, mungkin terpikir untuk bikin apa, dia pemotif yang beda begitu, ada khas mungkin Moi punya sendiri beda ya tuh, atau Maibra dan sebagainya.
3: Iya, itu ada. Semua kita siapkan. Kita siapkan. Jadi ketika kalau kita jual, Macam kita mau jual untuk orang Moi, kita jual motif Moi. Kita jual untuk orang Maibrat atau orang Serong Selatan atau orang Tambro, kita jual dengan mereka punya motif-motifnya. Gitu.
1: Berarti berapa itu kalau apa yang paling mahal yang toba kata dia?
3: Kalau toba, kalau saya lihat di pasaran orang Timur jual dengan harga 5 juta, saya jual di bawah 5 juta.
1: Bisa sampai 5 juta paling mahal ya, Bu?
3: Iya.
1: 5 juta. Wah. Berarti untuk apa betul-betul bisa untuk perekonomian juga sebagai perempuan Papua juga bisa menghasilkan ya. Luar biasa itu, paling tidak mungkin 4-3 sampai 4 jutaan gitu, tidak sampai 5 juta lah ya. Oke. Nah, berarti Ibu kalau memang ini dari Moi juga memang berarti akhirnya setelah apa berjalannya dengan waktu ada berarti memang betul tadi Ibu Yosina bilang memang ada motif-motif tersendiri khas memang macam orang Moi punya sendiri.
2: Iya.
1: Oh, begitu.
2: Betul, beda-beda motifnya.
1: Kalau dulu-dulu kan memang yang belum kain Timur ya sudah motif Timur saja toh. Kalau yang dulu kan. Gitu. Oke. Karena kain Timur kan memang dia banyak nuansa warna merah-merah begitu. Kalau Moi sendiri seperti apa?
2: Ya memang ada lebih banyak ke coklat.
1: Kemudian motifnya?
2: Motif-motifnya itu ada yang bentuk ketupat gitu. Ada yang segi empat. Jadi motifnya agak
1: beda-beda ya dengan Maibrat punya ya, kah begitu ya?
2: Beda-beda dengan punya Maibrat itu cenderung merah.
1: Oh, dari warna, dari bermain dari warna.
2: Tapi memang motifnya juga beda. Selain warna motifnya juga.
1: Kalau Maibrat seperti apa, Ibu Yosina? Atau Tamrau kah?
3: Iya, itu dilihat dari bokeh.
1: Apa itu bokeh?
3: Kain itu, nama kain mas kawin itu.
2: Itu punya Maibrat.
3: Okay. Maibrat. Onsafe, itu kan itu punyanya Maibrat, tehit, tamrau itu juga pakai.
1: Apa beda motif-motifnya, Bu?
3: Iya, tadi Moil motif-motifnya. Ada motif motif-motifnya beda, ada harten. Harten itu dibilang apa? Bokek. Harten.
1: Oh gitu.
3: Dibilang bokek.
1: Jadi ternyata istilahnya akhirnya juga bisa mengikuti mode lah istilahnya dari Moi punya mana, Maibrat punya, Tamrau semua ya. Oke, wah luar biasa sekali nih. Kalau Raja Ampat juga ada tak?
3: Raja Ampat ada, kebanyakan saya ambil dari biasa anak-anak yang mereka tarian, mereka lukis-lukis di badan, saya ambil buat dalam bentuk kain.
1: Berarti dia macam motif-motif.
3: Bisa untuk jahit apa jas, bahan baju rok gitu, bahan-bahan gitu. Itu bahan apa dibilang motif khusus Papua. Jadi saya biasa angkat di atas kain itu ada cendrawasih, ada kasuari.
1: Oh, yang khas-khas ke Papua lah.
3: Papua.
1: Tifa juga misalnya.
3: Tifa,
1: gitu.
3: Anak panah. Banyak.
1: Dan itu dibuat dengan ditenun semuanya ya.
3: Itu kita bisa buat, kan tenun ada beberapa macam, ada tenun timbul, ada tenun ikat. Nah, itu kita kerjanya ada bermacam-macam, ada tenun keristik. Jadi motifnya itu kita harus kasih di kertas keristik dulu. Kertas bergaris itu supaya jumlah benang waktu kita ikat bentuk burung atau bentuk kasuari itu jumlah benangnya sama seperti yang kita isi di kotak-kotak.
1: Agak susah juga berarti?
3: Iya, itu perlu
1: kalau semakin susah semakin mahal berarti dapat uang banyak.
3: Kita lihat kualitasnya.
1: Gitu. Berarti kalau misalnya kayak jas itu dia sudah berupa kain berapa meter gitu ya?
3: Ada 2 meter, ada sampai 4 meter. Yang kita siapkan tuh sampai 4 meter karena kita punya alat nih, masih alat tradisional.
1: Masih tradisional. Tapi kalau ya dari semenjak Ibu 2003 ikut pelatihan, ada kak macam apa wadah begitu buat para penenun khusus dari Papua sini?
3: Kita setelah kasih kegiatan untuk ibu-ibu, mereka sudah tahu, mereka mau mandiri sendiri di rumah. Jadi nanti ada acara-acara khusus macam tamu ada mau datang, baru kita disuruh kumpul satu tempat. Kumpul satu tempat untuk kita pamerkan kita punya kain-kain yang selama ini kita kerja. Gitu.
1: Berarti rata-rata kalau misalnya satu bulan berapa itu penghasilan dengan kain tenun?
3: Ya kalau untuk saya sendiri dengan anggota di rumah ya, itu bisa-bisa satu bulan itu 6 lembar, 6 lembar atau 7 lembar. Nah, tergantung ukuran berbeda-beda. Ada yang 4 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan sampai yang kecil, yang dibilang kerap-kerap.
1: Oh, berarti dengan adanya ibu pengrajin tenun semenjak tahun itu sampai saat ini masih apa namanya bertahan. Apakah memang betul apa sudah bisa menjadi apa ya penghasilan dan juga untuk perekonomian keluarga?
3: Iya, saya merasakan pekerjaan tenun ini sangat penting untuk saya. Bahkan di dalam kehidupan keluarga selalu menunjang. Walaupun teman-teman saya bilang tidak usah kerja itu lama baru dapat uang. Nah, tapi saya bilang ini tabungan saya. Setelah saya kerja taruh, ini tabungan saya. Sewaktu-waktu kalau saya keluar, pasti saya pulang dengan uang yang banyak. Saya bilang begitu untuk mereka.
1: Anak-anak berapa semua? Sudah pada selesai sekolah semua?
3: Iya.
1: Sudah. Ya,
3: sudah selesai sekolah.
1: Gara-gara kain tenun juga. Berkat kain tenun ya.
3: Berkat
1: kain tenun. Wah, luar biasa. Ya, jadi meskipun sudah jarang dan mungkin anak-anak sekarang mungkin sudah terpikir supaya malas mau apalagi masih tradisional tarik-tarik begitu ya. Tapi ada nggak udah keinginan untuk anak-anak yang maksudnya Ibu Josina punya anak-anak atau keluarga-keluarga yang masih muda-muda untuk mari sudah dong terang mau kape?
3: Memang banyak Ibu. Kalau mau bilang generasi sekarang, ada anak saya, keponakan, cucu, bahkan cucu saya sudah sekarang dari Pertamina Sorong sudah pakai dia untuk kemana-kemana. Mereka punya acara-acara pameran sudah dipakai. Itu dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Sorong buat kegiatan pelatihan di Distrik Lamono.
1: Dari Pertamina ya.
3: Akhirnya mereka undang saya untuk ke sana jadi instruktur, kasih belajar ibu-ibu ini. Akhirnya cucu ini dia ikut. Jadi sudah, karena dia yang serius kerja terus dari mungkin 30 dikit. Lebih orang, ternyata ada 2 orang saja yang berhasil kerja sampai sekarang. Akhirnya cucu ini dia diambil dari Pertamina untuk ikut kegiatan-kegiatan Pertamina kemana-kemana.
1: Oke.
3: Okay. Iya.
1: Ternyata dengan bertenun ini akhirnya juga bisa menghasilkan, bisa mengajak generasi-generasi juga tetap ada sampai kapanpun gitu ya. Tapi tidak orang identik tuh bilang kain timur toh. Dengan sekarang Ibu Yosina dan teman-teman lain mungkin subikin ada Maibrat punya, Moi punya dan sebagainya. Terus bilang kain Moika, kain Maibrat, kayak kan identik dengan orang bilang kain timur. Gimana? Ada terfikirkah itu Ibu? Untuk mungkin Moi, ini kain Moi lah. Untuk kamu pakai kain timur lagi. Gimana Ibu?
2: Memang kita pernah juga ya ada diskusi tentang harusnya dibuat kain tenun yang ciri khas khusus Moi.
1: Iya toh.
2: Nah, misalnya kalau di Moi itu kan dikenal tokok sagu. Nah, tokok sagu itu kan ada alat tokok sagu. Iya. Nah, itu kemudian Moi juga punya sumpit. Punya sumpit untuk makan papeda. Nah, ini yang
1: beda dengan sumpit yang biasa orang kita makan itu makan mie?
2: Sama, tapi mungkin cara pegangnya
1: cara,
2: beda.
1: Dia putar begini nih.
2: Kalau sumpit Moi itu memang sudah diikat.
1: Begitu.
2: Nah, kalau sumpit yang orang Cina itu lepas.
1: Kita kan pakai jari kan lepas. Iya. Oh, begitu.
2: Kalau orang Moi itu sudah diikat.
1: Saya belum pernah makan ini, tapi dia pakai sumpit
2: ini. Jadi ciri khas ini yang belum masuk dalam motif kain Moi. Masih menggunakan dari timur.
1: Oke. Okay. Ya, itu yang saya bilang mungkin berarti adakah mungkin terfikir bahwa sudah identik apa image orang bilang bikin apa orang Papua pakai kain timur, pakai dirinya sendiri punya itu yang Moi, kain Moi, kain Maibrat.
2: Jadi
1: tamrau.
2: Itu kan menunjukkan identitas
1: Adakah terfikir untuk mungkin dari orang Papua khususnya perempuan Papua mari sudah tuh pikir coba rubah ini.
2: Memang saya pernah lihat pernah dibuat pemberdayaan perempuan Kabupaten Sorong, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
1: Oke.
2: Okay. Ada saya punya kain satu motif yang ada tokot sagu itu ada, tapi setelah itu tidak dilanjutkan.
1: Oke. Okay. Ya. Adakah terpikir bahwa, sudah mari tong bikin ada harus suatu perubahan yang dalam arti tapi tidak keluar dari tradisi budaya itu sendiri. Silakan Ibu.
2: Ya memang pernah terpikir hanya Ya, kembali ke kreativitas dari para pengrajin itu ya, penenun itu bagaimana membuat kreativitas terkait dengan ciri khas lokal. Mungkin itu.
1: Iya. Nah, Ibu juga sebagai ini kan tadi dikatakan Ibu juga sebagai pembina, pengarah untuk dari apa? Kongke Kaban Saluk.
2: Ya. Iya.
1: Itu apa saja yang diinikan? Apakah termasuk pemberdayaan perempuan-perempuan ini kah, pengrajin-pengrajin atau seperti apa?
2: Iya, memang kita sudah pernah berapa kali diskusi untuk ke ada beberapa orang yang misalnya di kelas Aman itu ada Ibu Safira Osok itu ada, hanya masuk untuk peningkatan untuk pemberdayaannya ini masih dikawal dari pemerintah kota.
1: Iya. Oke. Jadi ini istilahnya ini juga sebagai Kuangke Kaban Saluk sendiri juga sebagai apa namanya wadah aspirasi perempuan juga ada di situ, semua ada di situ ya, untuk mewadahi perempuan-perempuan ya. Sekaligus pelindungan juga nih.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Yeah. Baik, Ibu apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Papua khususnya dan terusnya untuk perempuan Moi lagi untuk bagaimana menjaga melestarikan apa namanya? Salah satunya mungkin kain, salah satu dari sekian banyak tradisi ya, ya Ibu ya. Seperti apa Bu, silakan.
2: Kalau saya melihat ya pemeliharaan pelestarian untuk kain adat suku Moi ini sudah berjalan dari dulu ya sampai sekarang. Ya. Hanya mungkin perlu lagi untuk anak-anak muda untuk memahami. Karena kita yang anak-anak muda tuh kadang-kadang tidak bisa membedakan mana kain toba.
1: Mana sudah tahu lagi ya.
2: Sudah tidak
1: yang
2: bisa
1: penting
2: membedakan.
1: Itu dong cuma tahu kain timur saja.
2: Jadi sudah. Kebanyakan tidak paham. Ini kain-kain kepala nih yang mana-mana saja. Yang kain toba itu motifnya seperti apa, yang ini seperti apa, itu sudah tidak tahu. Anak-anak muda nih sekarang tidak tahu. Tidak tahu hal-hal begitu.
1: Nah, upayanya seperti apa untuk bisa tetap, ya itu dia, melestarikan bahwa mereka harus tahu gitu.
2: Iya. Harus ada pengenalan. Ada pernah saya usul untuk kita bikin semacam workshop begitu untuk mengenalkan. Jadi pernah saya bilang di Cake Malamoy ya, yang sekretariat Elema itu, sudahlah kita taruh kain-kain itu tempel di dinding supaya setiap orang yang datang itu tahu oh ini kain ini. Jadi dituliskan namanya.
1: Jenis-jenisnya.
2: Iya, dituliskan nama ini, oh ini kain toba motifnya seperti ini. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan di gedung ini semua orang tahu gitu, termasuk kita punya anak-anak, oh ini motif kain ini seperti ini. Jadi bahan hiasan di dinding, tapi itu juga menjadi pengetahuan buat kita.
1: Tapi siapa gitu tahu kalau besok kedepannya kalau di beberapa daerah di luar Papua itu kan sudah ada apa dong bilang sekarang pembuatan lokal kan?
2: Iya.
1: Untuk iya kan?
2: Iya.
1: Itu salah satunya untuk budaya mereka untuk dipertahankan, soalnya bisa untuk molok juga ya.
2: Betul. Kalau pembuatan lokal, kalau kita di Kabupaten Sorong ini masih pada untuk bahasa daerah.
1: Dari bahasa dulu.
2: Nah, kan? Tapi kalau benda-benda adat itu belum mungkin, belum ke situ. Siapa tahu mungkin ke depan kita kembangkan untuk itu.
1: Ini salah satu cara untuk bisa terus melestarikan ya hal-hal seperti ini.
2: Betul.
1: Oke. Ada ajakan untuk perempuan Papua? Gimana Ibu? Orang perempuan Moi juga.
2: Perempuan Moi atau perempuan Papua, mari kita menjaga adat kita. Menjaga adat kita bukan hanya bicara kain, tapi banyak. Bagaimana bicara bahasa, kemudian tutur kata dalam penampilan yang mencerminkan karakteristik kita perempuan. Papua. Betul. Juga perempuan Moi. Betul. Seperti itu. Jadi adat ini penting, sangat penting sekali. Betul. Kita lestarikan untuk anak-anak cucu.
1: Baik. Ibu sendiri bagaimana? Yasina?
3: Iya, kalau dari saya, nah untuk generasi yang sekarang, kita lebih baik baca peluang usaha. Cinta budaya kita sendiri dulu, baru kita lihat ke yang lain. Kalau kita sendiri tidak cinta, kita punya budaya, tidak mungkin kita punya budaya ini mau berkembang terus. Saya orang Papua duduk jual kain saja, kita punya orang lewat. Itu yang saya lihat di situ. Berarti dia tidak cinta dia punya budaya.
1: Maksudnya jualnya di mana?
3: Saya biasa ada acara-acara.
1: Hanya
3: pameran, saya jualan. Kadang saya titip di toko. Saya jualan di pasar, titip di pasar.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Saya tertarik karena kemarin dulu lulus sarjana, tapi malah memilih untuk sampai sekarang masih menenun kain, ya. Kata-kata tadi bagaimana?
3: Iya.
1: Mau jadi tes pegawai?
3: Saya tes pegawai, tapi tidak tembus.
1: Yeah.
3: Akhirnya saya cari jalan keluar untuk harus ikut kursus tenun kain.
1: Betul.
3: Sekarang saya merasa bahwa
1: kalau bikin anak-anak Papua semua mau jadi pegawai semuanya. Tapi dong terpikir nih, untuk salah satunya cara melestarikan budaya juga, tradisi ya Ibu.
3: Saya
1: ya?
3: Merasa bahwa kain ini dipakai di provinsi Papua.
4: RF menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Yang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada

0: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
1: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terang melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
2: Jika
0: kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
1: Timnas Prancis akan

26 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah.

tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa keemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: PRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayatjati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang pendengar, di mana saja Anda berada. Tadi Anda sudah mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta, dan saat ini kembali bersama kami ya. Dan pendengar, lagu-lagu pilihan dalam Torang Indonesia sudah siap di sini. Ada Odi Agam, Gadis Sentimental, The Massive, Ilfeel, musik. Ada band, kemudian Aku Pas, Di Mana Dirimu Asap, Hati Yang Bicara Elena, Alena, Sendiri Lagi B.I.G., Cinta Jangan Kau Pergi Angie, Luka dari Angkasa Band, dan Indah di Hatimu dari Boss Band. Untuk yang mau ikutan gabung boleh ya, silakan di 324222 juga 320812 3868 8703. Silakan. Ada teleponnya, ada Bu Ana ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Bu Ana.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Torang Indonesia. Bu Ana, silakan.
2: Hati Yang Bicara. Bukan bibir yang bicara,
1: kok
2: tapi
1: bisa
2: hati.
1: Ya?
2: Iya dong, karena kebanyakan begitu.
1: Berarti,
2: yang menimpa diriku ini loh, kebanyakan hati yang bicara.
1: Berarti paranormal dong yang lain ya. Karena cuma bisa mendengarkan suara hati.
2: Iya, suara hatimu itu loh, udah makan siang kayak belum.
1: Beyum.
2: Sama dong. Ini
1: makanya,
2: hujan di sini.
1: Astaga, bagaimana bisa di dunia sebelah mana itu?
2: Loh, kok di kilo apa ini, di Malibela, Jalan Malibela ini hujan.
1: Itulah biasa sudah situ. Sekarang suka lain dari biasanya gitu ya.
2: Biasa, hujan-hujan komplek-komplek yang hujan lokal-lokal gitu loh.
1: Iya,
2: mana yang hatinya sejuk-sejuk tuh dikasih sejuk.
1: Hujan waktu Indonesia Malibela ya.
2: Iya.
1: Waktu Malibela.
2: Nah, itu hati yang bicara.
1: Oke, baik. Dari Alena.
2: Iya.
1: Salamnya silakan.
2: Saya mau salam-salam kan, tidak usah ya.
1: Boleh.
2: Salam-salam ya. Salam sama siapa ya? Sama Ibu Hartini, Bu Natalia, Bunda E, Bu Bian Luis, Pak Hendri Aima, Bang Dani, Bung Dae, Pak Nasru, terus apa lagi ya?
1: Bu Rete,
2: semua ke tidak?
1: Bu Rete,
2: Bang Luhu, Pak RT, Bu RT, Pak RT,
1: Bu Rete,
2: Bu Rete, ya kan sama saja tuh Pak RT dengan Bu RT.
1: Bukan, kalau itu kan Bu Rete lain, Bu RT.
2: Oh, lain lagi.
1: Kalau Pak RT, Bu RT itu sudah mantan.
2: Waduh, kalau mantan kekasih bagaimana?
1: Aduh, kacau. Ini Bu Rete.
2: Tadi Distira, Bang Menijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Allah, Bang Eri, Ibu Monica, Oma Cio, terus Kakak Puja, terus Pak Jumadi, Pak Pendi, terus apa lagi ya? Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Oti, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Pak Freddy, terus semuanya sajalah tanpa terkecuali. Karena di sini sudah hujan-hujan, jadi tambah dingin, tambah sejuk lah hatiku.
1: Iya, asik sudah.
2: Dadah, Kakak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga. Dadah, Bapak. Bye-bye, dadah.
1: Terima kasih, Bu Ana. Yuh, rame sendiri dah ya. Di belakangnya Bu Ana, halo Torang Indonesia. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Ya, Pak Fendi, selamat siang. Silakan.
3: Alena.
1: Alena.
3: Iya.
1: Oh iya, oke.
3: Okay. Salam pertama untuk Ibu Dia, Bu Arti, Bu Ana, Arete, Bu Rete, dan Luis, Ketirinya di Bogor, Nafika, Bunda Elis Manado, Bunda Natalia, itu aja Mas Siang.
1: Terima kasih, selamat siang Pak Fendi. Oke, kita langsung dengerin aja lagunya dari Alena. Hati yang bicara, Bu Ana, Pak Fendi, semoga terhibur.

0: Oke, itulah Alena dengan lagunya Hati Yang Bicara, pendengar. Yuk, silakan lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di 3242222 juga di 0812-3868-8703 ya. Masih ada Odi Agam, Gadis Sentimental, The Massive, Ilfeel. Ada band musik, Aku dari PAS, Asap dengan lagunya Dimana Dirimu, Sendiri Lagi dari B.I.G., Cinta Yang Kau Pergi, Cinta Jangan Kau Pergi dari Angie. Luka dari Angkasa Band dan Indah Di Hatimu dari Boss Band. Ayo silakan yang mau ikutan gabung ya. Ditunggu pendengar di 3242222 juga di 0812-3868-8703. Adakah? Salam ya buat semuanya ya yang masih belum bergabung. Halo Tora Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang Tora Indonesia.
0: Ya, selamat siang. Dengan?
1: Dengan Daniel Kalusi.
0: Baik, Daniel, silakan.
1: Ya, lagunya apa dulu?
0: Maaf. Astagfirullah. Odi Agam, ya, Gadis Sentimental, The Massive, Ilfeel, ada band musik, Pas Aku, Dimana Dirimu, Asap, Sendiri ya, Lagi.
1: Ada band juga.
0: Oke, baik.
1: Kembali buat Ibuana yang tadi Manibela, dan juga selamat buat di Argentina nesa konvoi tadi baru lewat di Eurobus masuk cuma 50 motor saja, besok Portugis 100 motor lebih. Carmina.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, terima kasih Kak Lucy.
0: Baik, makasih. Iya, silakan di belakang Dex yang mau ikutan gabung lagi ya, 3242222 juga di 0812-3868-8703 ya. Ditunggu lagi ya, yuk yang mau ikutan gabung di Torang Indonesia siang hari ini. Iya, adakah? Ada tuh. Halo, Torang Indonesia.
2: Selamat siang, Kakak.
0: Selamat siang, Nona Fika.
2: Iya, Kakak namanya Kak Lucy.
0: Lucy, no.
2: Halo?
0: Deng Lucy dan Nona Fika.
2: Kakak Lucy apa ini?
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Boleh mau dengar?
2: Lucy.
0: Oke, baik.
2: Kak Lucy lagunya apa-apa?
0: Ini lagunya masih ada Odi Agam, Gadis Sentimental, The Massive, Ilfeel, Pas Aku, Dimana Dirimu, Asap, B.E.G, Sendiri Lagi judulnya. Kemudian ada Cinta Jangan Kau Pergi, Angie, Luka Angkasa Band.
2: Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Gimana?
2: Cinta Jangan Kau Pergi.
0: Cinta Jangan Kau Pergi, oke.
2: Selamat datang, selamat bertolak, Tuhan selalu mengenangnya selalu. Assalamualaikum buat Pak Nana ini Ambo, salam sehat keluarga, maaf Nana Nunalo, salam saya selalu, ibu Nete, Pak Nete, ibu Hasini, ibu Novi, Pak Sendi, Nana Nata Puja. Dan juga Bang Luhut, Nah Agnes, buat sahabatku, kalau kamu lalu mengingatkan, semoga terhibur senyuman lagi. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Nana Fika, selamat siang. Kita langsung dengerin lagunya.

0: Torang Indonesia.
1: Masih di Torang Indonesia, silakan lagi yang ingin bergabung bersama kami. Masih ada Angie, ya kan saya putar ntar ada Angie ya, Cinta Jangan Kau Pergi. Kemudian ada Odi Agam, terus ada Angkasa Band, Luka, ada Infield The Massive ya. Di mana dirimu dari asap? Yuk silakan 324222 juga di 0812-3868-8703. Adakah yang masih ikutan gabung? Silakan ditunggu. Kalau tidak kita langsung puterin aja lagunya. Halo, Torang Indonesia. Selamat siang. Halo.
2: Halo juga, selamat siang.
1: Selamat siang, you. Panas.
2: Yo.
1: Panas terus semalam. Suaranya enggak kedengeran ya?
2: Iya, sudah kedengeran di handphone suaranya baru sih.
1: Oh, gitu. Iya deh kalau gitu.
2: Halo?
1: Ya. Nah, sekarang bisa enggak?
2: Sudah, oh, bisa. Sudah. Makanya aku dapat menyaut karena sudah dengar suaranya.
1: Pak Nasir mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu yang pertama Mbak, apa tadi itu?
1: Oh, di Agam, Gadis Sentimental.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Ya, pertama-tama baru sih ya, saya bertugas. Terus lalu ya, bersama kalau berima. Ada Bu Hartini, ada Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Bu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Arya Jakarta, Dinda di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Ida Jua Suteng, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya lah tanpa terkecuali. Selamat siang, kumpul selalu. Terima kasih, selamat siang.
1: Siang, terima kasih. Terima kasih Pak Nasrun. Satu penelpon lagi, adakah? Bu Natali Toli-Toli, Ibu Farida di Palu. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Dan yang mau ikutan gabung lagi, satu penelpon silakan dalam acara Torang Indonesia. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Bu Ana, Pak Fendi, Daex, Nona Vika, kemudian Pak Nasrun juga. Makasih ya. Kita dengerin aja Angie.

0: Terang Indonesia masih bersama dengan Anda siang hari ini, pendengar.
1: Terang Indonesia.
0: Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami di siang ini, pendengar. Dan di pukul 14 lewat 15 menit dapat Anda ikuti kondang kontak dangdut ya. Setelah kita dengarkan lagu berikut ini untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Torang Indonesia.

0: Hai Kondang, selamat siang pendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di Kondang Kontak Dangdut. Ikutan gabung yuk di siang ini. Lebih aman sih sebenarnya di 0811 ya, supaya enggak kena gangguan kayak kemarin lagi. Halo Kondang, selamat siang. Bu Ana lagi. Mana ya? Oh, salah naikin feeder. Bu Ana, Kondang.
1: Kondang, Bang Luhut, kita bergoyang.
0: Semangat sekali dia. Ini semangat karena badannya sehat, kemarin abis jalan santai.
1: Yoga kemarin tuh yoga langsung ke pasar lagi.
0: Yoi, senangnya jajan ya, pulang banyak jajannya.
1: Bawa cucung lagi, panas-panas lagi.
0: Oh, saya kira kan habis olahraga, jalan santai, terus pulang cemilannya banyak gitu loh.
1: Waduh, nanti geberot lagi, pacar menolak lagi.
0: Sadap sekali. Bu Ana.
1: Katanya gini, kata kalau bodinya diurus yang

0: banyak uangnya juga, aduhai.
1: Oh gitu ya. Memang
0: Tarahada
1: Oma ini iya bercanda Oma Ana.
0: Oma sadar.
1: Oma Ana ini ada lagunya nih, ada Fitri Karlina, Bahagianya Aku Sama Kamu. Ovi Sofianti, Bahagia Selamanya. Ini bahagia-bahagia semua. Ona Sutra, Bola. Dewi Persik, Gegana. Nela Karisma, Sabar, Ini Ujian. Duo Anggrek, Amadi Ketu, Sandrina, Ayo Pacaran. Resti Ananta, Yang Penting Bulanan. Gitu? Yang penting bulanannya.
0: Yang penting bulanannya. Coba kita dengar dulu.
1: Oke. Jadi yang mana?
0: Iya, dia betul ke tidak yang penting bulanannya.
1: Nah,
0: ya,
1: tiap tanggal 1 itu penting itu langsung masuk rekening.
0: Terus ini mau kirim lagi ke tidak, Es?
1: Terserah, no.
0: Ya sudah, yang sudah lewat ada ya, banyak ya?
1: Belum
0: ada? Waduh, berarti saya perdana terus, Ibu Hati ini, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Ibu Bidan Louis, Pak Hendri Aimas, Bang Danin, Bang Daek, terus Pak Nasrun, terus Pak Fendi, terus Pak Ani Yudhistira, Bang Benijo, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, terus Bang Alan, Kakak Rigi, Kakak Boy, terus Bu Rete, Bapak Rete, Pak Fendi, Pak Junaidi, Bu Ima, terus Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Bapak Predi, terus Kakak Puja, terus semua saja tanpa terkecuali cucuku sudah nangis. Kakak Lucy, selamat bertugas, selamat berkati beserta keluarga, dadah babay, babay dadah.
1: Terima kasih Bu Ana. Ya baik, yang penting bulanannya ya Bu Ana ya. Siapa tadi tuh yang nyanyi? Resti Ananta. Oke. Ditunggu lagi pendengar. Tadi sudah ada Bu Natali yang sudah bergabung. Halo Bu Natali, selamat siang kondang.
2: Halo. Selamat siang kondang Kakak Lucy cantik.
1: Asik. Selamat siang kondang Bu Natali cantik. Mari silakan.
2: Cantik, ada lagu apa cantik?
1: Ada lagu Fitri Karlina, Bu Natali, Bahagianya Aku Sama Kamu. Ovi Sofianti, Bahagia
2: Aduh,
1: Selamanya.
2: Aduh, itu Bahagia Aku.
1: Oh iya, okay, Fitri Karlina.
2: Tapi mau tanya dulu, ini Kakak Lucy ada sehat ya?
1: Iya, puji Tuhan sehat ya, paling pelu-pelu aja ini. Flu-flu aja Bu Ana.
2: Di sini mendung-mendung cantik Kakak Lucy.
1: Oh iya, tadi juga sebagian mendung, sebagian panas ini.
2: Iya. Salam-salam ya Kak Lucy.
1: Oke, boleh.
2: Oke, salam yang pertama buat Pak Effendi ya bersama keluarga, Pak Deki juga bersama keluarga, ada Pak Rete, Ibu Rete, ada Pak Willy juga, ada Bidan Louis, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, Ibu Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mobagu, Bang Luhut Pak Windy, Bang Lai Putra Tengah, Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri, Pak Daif juga. Pokoknya dirangkul sudah Kakak Lucy sampai dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Kakak Lucy tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga yang
1: Siap.
2: Ada di rumah.
1: Amin, terima kasih.
2: Oke Kak Lucy, makasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Halo, Bu Natali cantik, selamat siang. Terima kasih ya. Oke, 324-nya silakan gantian. Halo, selamat siang Tora Indonesia. Tora Indonesia kondang.
3: Selamat siang kondang Tora Indonesia.
1: Kondang Tora Indonesia. Bang Natali sampaikan kan? Tuh. Bang Luhut.
3: Iya, Mbak Yuli.
1: Kedengarannya habis terima teleponnya Ibu Natali coba.
3: Terima yang kemarin.
1: Iya, itu lagi.
3: Yang benar Bali sih yang dibilang Mbak Yuli.
1: Apalagi Pak Nasrun itu, aduh.
3: Itu orang enggak keringaran lagi di sini.
1: Bagaimana itu sudah habis Bang Luhut telepon di situ jadi.
3: Iya, makanya kedengaran itu tiba-tiba suara
1: hilang.
3: Iya.
1: Ada apa ya telepon ini ya? Oke, nanti kami
3: langsung saja ke lagu. Aku mau dengar yang lagunya yang dari Sandrina.
1: Sandrina, oke. Langsung salamnya.
3: Sandrina.
1: Sandrina, oke, salamnya.
3: Salamnya. Buat Mbak Lucy, silahkan bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Ibu Ana, Jan Lee, Bu Natali, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, Pak Rete, Bu Rete, Buja, Nana Bita, Pak Widi, Bang Putra Tengah, Bung Leman, Bu Gati. Dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada, khususnya buat semua-semuanya lah. Eh, ada juga Ines juga. Dan Pak Erik juga. Dan ada satu lagi, Menafika. Dan semua-semuanya lah yang dimanapun berada. Oke, Ibu Ana, aku sudah ikut dangdutan di siang hari ini. Selamat mendengarkan buat kita semua. Oke.
1: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terakhir ini kok suaranya bagus di sini enggak ada ini.
1: Iya, itu aduh, maaf ya.
3: Terima kasih. Dangdut kondang kontak dangdut. Terima kasih.
1: Horas. Terima kasih Bang Luhut. Aduh, ini ada gangguan apa di 324 ini, nanti kami informasikan deh ke teknisi kami ya. Oke, ini dia lagunya. Semoga terhibur untuk yang sudah pilih lagunya Resti Ananta, Bu Ana. Bu Ana, ini dia, semoga terhibur.

lagu yang dipilih oleh Ibu Natalie dengan Fitri Karlina, Bahagianya Aku Sama Kamu. Setelah itu ada lagunya Bang Luhut, Sandrina, Ayo Pacaran.

0: Oke, kita lanjutkan lagi untuk kondang siang hari ini. Ayo yang belum bergabung ditunggu ya. Masih ada Sandrina, Ayo Pacaran. Lagu ini dipilih oleh Bang Luhut di Tapanuli sana, yang hawanya dingin ya. Terus juga masih ada Ovi Sofianti, Ona Sutra, Dewi Persik, Nela Karisma, Duo Anggrek dan Almera Sabrina. Ayo ditunggu pendengar. Terima kasih ya untuk Bu Ana, Bu Natali, Bang Luhut, yang lain yang belum, ayo ditunggu lagi. Untuk Bu Rete, Pak Rete juga selamat siang. Selamat ya untuk timnya yang udah menang 3-0 hari ini. Luar biasa ya. Famos katanya ya. Oke, saya terima dulu. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Kondang Pak Fendi, silakan.
1: Halo.
0: Ya, Pak Fendi. Pak Fendi, silakan. Ayo, Pak Fendi mendengar lagu apa?
1: Anggrek kayak pintu.
0: Bagaimana?
1: Anggrek.
0: Oke, Amadi Ketu. Silakan.
1: Ya.
0: Ya, lanjut salamnya.
1: Salamnya Puja.
0: Mm-hmm.
1: Warkuni dan Luis. Ada Cembulete, Penafika, Bunda Natalia, Bunda Alex, Manado, Kusi Ayu di Seram. Oke, Mas Ian.
0: Terima kasih Pak Fendi, selamat siang. Yang masih ada lagi, yang masih belum, ayo ditunggu. Halo, selamat siang, kondang. Kondang, halo.
2: Ya, kontak dangdut.
0: Baik, silakan.
2: Halo, sih.
0: Ya, lagunya ada, masih ada Ovi Sofianti, Ona Sutra, Dewi Persik, Nela Karisma, dan Almera Sabrina.
2: Kalau Almera Sabrina juga apa, halo, sih?
0: Almera Sabrina sedap betul. Sedap betul.
2: Ya, itu sudah guys. Ini suara putus-putus jadi.
0: Oke, baik.
2: Nah, jadi saya kirim salam buat semua, buat tadi siapa lu di Sumatera Utara ini, Minas Tapanuli bersama Bidan Luis juga. Juga buat kawan-kawan semua yang nanti nonton bareng sebentar besok malam, ini hari Portugis dan Napan. Semoga semua timbal. Demikian, terima kasih Kak Luis.
0: Terima kasih. Iya, ada apa ya? Putus-putus juga itu. Kalau gitu kita langsung dengerin aja lagunya Sabrina. Ayo pacaran. Bang Luhut nih dia.

Lagu lama dinyanyikan lagi oleh Almera Sabrina ya, sedap betul. Oke, selanjutnya ada Ovi Sofianti dengan Bahagia Selamanya, Ona Sutra Bola, Dewi Persik Gegana, Sabar Ini Ujian, Nela Karisma. Ayo, yang masih belum ikutan gabung silakan ditunggu di 3242222, juga di 0812-3868-8703. Bu Rete Parete, selamat siang, selamat beraktivitas ya, kalau jam segini udah mulai santai. Terus Bu Bidan Louis, Bu Artini. Bu Artini yang saya masih bertanya-tanya, kok saya gak dengar suaranya ya? Apa mungkin sama saya aja nih yang gak ada suaranya? Coba nanti saya telusuri ya dengan Cava ya, kami akan menyelidiki apa-apa dengan Bu Artini. Kemudian ada siapa lagi ya? Pak Deki, Pak Otis, Bapak Niko. Walaupun Bapak Otis dan Bapak Niko tidak aktif di telepon, tapi kami sapa saja ya. Semoga terus mendengarkan siaran kami. Pak Willy juga sehat-sehat selalu. Dan untuk Anda juga yang selalu bersama kami, ada Ibu Isye yang ada di Aimas, Kabupaten Sorong ya. Kemudian sekeluarga selamat menikmati suasana siang hari ini. Oh, sudah sore malah ya. Yang ada di seputaran dom juga semuanya, Pak Deki sekeluarga juga semoga terhibur, Pak Deki Wamea ya, dan keluarga ya semoga terhibur. Tak lupa juga ada Rudi dan keluarga semuanya ada di RK6. Apa kabar? Salam buat semua ya. Terus yang ada di mana lagi? Ayo di Yevman, di Salawati. Ah, Mama Monica, apa kabar? Mama Monica. Gimana kabar Mama Monica? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa bergabung bersama kami. Pak Andi Yudhistira, selamat bekerja ya. Juga ada Pak Leman di Lampung, selamat beraktivitas. Pak Widi yang ada di Tokyo, Jepang, semoga terhibur ya dengan lagu yang kami pilihkan. Kalau kita sih sama waktunya ya dengan Pak Widi ya yang ada di Tokyo, yang lagi mendengarkan semuanya, semoga terhibur. Ini lagunya Ona Sutra, iya, dalam rangka Piala Dunia deh. Bo

Terima kasih buat semuanya dan buat Nova di kampung, kakak Nova di kampung Rawasugih. Kirim salam buat Pak Suleman yang lagi kerja di kampung Nejemur Kilo 10. Baik, terima kasih, mohon maaf baru dibaca ya. Kakak Nova, Tun Afat Nova, Kang Nur Rahman, Kang Rahman, makasih ya, maaf ya. Baru terbaca Pak Yongki Usmani, terima kasih sudah bergabung. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, demikian kondang kontak dangdut di siang sore hari ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Tunjukkan. Kerusakan akses jalan darat di distrik Fakfak Timur masih menjadi keluhan utama masyarakat di 6 kampung. Dari Jalan Kapten Petenian 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Rifanti, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal kembali ditunjukkan melalui penyerahan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai 2,145 miliar rupiah. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 12.769 pekerja rentan bukan penerima upah guna mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada BPJS Ketenagakerjaan Fakfak dan disaksikan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbit Kendik. Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat pekerja. Menurutnya program tersebut memberikan manfaat nyata karena peserta yang terdaftar berhak memperoleh santunan serta beasiswa pendidikan bagi anak apabila mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Ia juga meminta agar sosialisasi program terus diperluas hingga ke distrik, kampung, dan tingkat RT RW agar seluruh peserta memahami hak dan manfaat yang diterima. Jumlah penerima bantuan pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Fakfak, Ingrid Lori Latukonsina, menilai peningkatan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendukung kesejahteraan pekerja rentan, sekaligus memperkuat program nasional pengentasan kemiskinan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk memastikan informasi program dapat diakses masyarakat secara luas, BPJS Ketenagakerjaan Fakfak telah menyiapkan barcode dan tautan data penerima bantuan yang disebarluaskan melalui media sosial dan berbagai grup komunikasi masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, Isak S. Patipi, menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan semakin banyak pekerja rentan di Fakfak yang memperoleh perlindungan sosial secara berkelanjutan. Kerusakan akses jalan darat di distrik Fakfak Timur masih menjadi keluhan utama masyarakat di 6 kampung yang berada di wilayah tersebut. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kerusakan akses jalan darat di wilayah distrik Fakfak Timur masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menghambat berbagai aktivitas warga, mulai dari urusan sehari-hari hingga kegiatan perekonomian antar kampung. Jalan yang rusak berada di ruas penghubung beberapa kampung di distrik Fakfak Timur. Akibat kondisi tersebut, mobilitas masyarakat menjadi terbatas dan biaya transportasi juga semakin meningkat. Tokoh masyarakat yang juga kepala dusun Kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan masyarakat sangat bergantung pada akses jalan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Menurutnya, jalan yang rusak membuat banyak pekerjaan dan kebutuhan warga menjadi terhambat. Ia menjelaskan, akses jalan yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, kebutuhan pokok, serta pelayanan pemerintahan. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan tersebut.
3: Saya hanya ingin menyampaikan yaitu tentang keresahan kesulitan kami di Kampung Sanggram yaitu akses jalan. Beberapa tahun ini pemerintah memang sudah membuat jalan, namun jalan itu belum memadai, artinya belum semaksimal mungkin. Jadi kadang mobil dari kota itu mobil angkut pun tidak sampai di sini kecuali kita pesan. Belum ada jalur khususnya dari pemerintah untuk ke sini, itu belum.
2: Sementara itu, Sekretaris Distrik Fakfak Timur Munawir Rengen membenarkan bahwa kerusakan cukup parah terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Kampung Sanggram dan Kampung Tunas Gain. Ia mengatakan kondisi tersebut sudah lama dirasakan masyarakat dan membutuhkan penanganan segera. Menurutnya, dalam keadaan mendesak, sebagian warga tetap memaksakan diri melewati jalan yang rusak meskipun berisiko. Namun, sebagian besar masyarakat memilih menggunakan jalur laut sebagai alternatif meski akses tersebut juga sangat bergantung pada kondisi cuaca.
4: Banyak kampung yang melakukan jalan laut, yaitu dari kampung Tunas Gain, Kirabisa, Wiri, Sahari. Karena akses jalan dari ujung kampung Sanggram sampai dengan Tunas Gain itu yang masih pecek kalau musim hujan. Nah, harapan kami itu kalau bisa pemerintah daerah Kabupaten Fafa lewat Dinas Teknis PUPR berupaya untuk 2027 bisa melakukan pengerasan dan pengaspalan.
2: Masyarakat 6 kampung di distrik Fakfak Timur berharap pembangunan jalan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan akses transportasi yang memadai, berbagai kegiatan masyarakat diyakini akan berkembang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah tersebut. Anwar melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram Jumadi memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai BLT tahun 2026. Penjelasan tersebut disampaikan saat musyawarah kampung penyusunan rencana kerja pemerintah Kampung Sanggram tahun 2026 baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Jumadi mengatakan terdapat perbedaan ketentuan penerima BLT dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kampung harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam proses penetapan calon penerima bantuan. Menurutnya, warga yang telah menerima bantuan sosial lain dari pemerintah tidak lagi menjadi prioritas penerima BLT kampung. Kebijakan tersebut bertujuan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan dukungan dari program lain. Ia menjelaskan penerima program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan yang bersumber dari program Kartu Merah Putih tidak dapat menerima BLT kampung secara bersamaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penerimaan bantuan ganda dalam satu keluarga. Ia menegaskan pemerintah kampung berupaya menyalurkan bantuan secara adil dan tepat sasaran. Karena itu proses pendataan dan verifikasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5: Saya lihat yang tahun kemarin itu yang terima BLT itu 35 kakak. Kalau saya punya database itu yang saya ambil dari Dukcapil itu 48 kakak kalau tidak salah. Itu saya punya database yang tahun yang sebelumnya. Terus begini, proses BLT itu bukan kayak dulu-dulu. BLT itu kalau yang dapat PKH itu tidak boleh, yang kartu merah putih itu tidak boleh.
1: Pemerintah Kampung Sanggram berharap masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan bantuan sosial. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, manfaat BLT diharapkan dapat dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan. Majelis Taklim Kampung Perwasak Distrik Fakfak Barat menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
2: Majelis Taklim Kampung Perwasak menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi dengan penuh khidmat dan semarak. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Fakfak Barat Haji Abdullah Temongrei bersama istri serta masyarakat setempat. Peringatan Tahun Baru Islam itu menjadi momentum untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Warga Kampung Perwasak tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Ketua Panitia Pelaksana Amalia Patiran saat ditemui RRI mengatakan, sebelum puncak peringatan, panitia terlebih dahulu menggelar berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak dan remaja sebagai peserta utama. Menurutnya, yang dilaksanakan merupakan bagian dari semarak menyongsong Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain memeriahkan peringatan, kegiatan itu juga bertujuan menanamkan pemahaman dan kecintaan terhadap ajaran Islam sejak usia dini. Dia menjelaskan, pembinaan generasi muda perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan yang positif dan edukatif. Dengan demikian, anak-anak dan remaja dapat tumbuh dengan bekal pengetahuan agama yang baik.
6: Untuk kegiatan ini, untuk membangun silaturahmi, khusus untuk kampung Perwasak saja, apalagi untuk anak-anak didik. Ini kita ada bikin lomba juga. Lomba ini dikhususkan untuk anak-anak anak-anak dengan remaja untuk meningkatkan dong punya pemahaman tentang Islam, tentang dong punya semangat tentang kegiatan-kegiatan tentang Islam. Lomba-lomba itu ada lomba kultum, ada lomba menyusun huruf hijaiyah, lomba tartil, sama lomba kasidah.
2: Sementara Kepala Distrik Pakpak Barat, Haji Abdullah Temong Mre dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada masyarakat Kampung Perwasak dan panitia pelaksana. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti ini sangat penting dalam memperkuat persatuan dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat.
7: Jadi pada kesempatan ini saya selaku Kepala Distrik menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia, bapak-bapak tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat yang ada di kampung ini yang mana telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan ini. Dengan adanya satu Muharram 1448 Hijriah ini, kita muhasabah, kita mengkritikkan diri kita untuk satu tahun yang lalu, apa yang kita sudah lakukan, apa yang belum kita lakukan, sehingga pada tahun yang baru ini kita akan lakukan sehingga bisa merubah atau mengevaluasi hal-hal yang telah kita lakukan.
2: Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di Kampung Perwasak berlangsung aman dan lancar hingga selesai. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai sarana pembinaan generasi muda serta mempererat silaturahmi antar warga. Anwar melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan pemancangan tiang alif kubah Masjid Nur Talib Kampung Tanabe, warga menggelar kegiatan pengumpulan sumbangan sukarela. Tradisi pengumpulan sumbangan tersebut dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Masih Gitmah. Pantauan RRI di Masjid Nur Talib menunjukkan antusias masyarakat yang sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Para jemaah dari pagi hingga siang terus berdatangan memberikan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Tidak hanya warga Kampung Tanamah yang hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah masyarakat dari berbagai kampung dan kelurahan di Kabupaten Fakfak juga ikut berpartisipasi memberikan dukungan terhadap pembangunan masjid. Kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan dan semangat gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini. Tradisi Masih Gitmah pun menjadi salah satu warisan budaya masyarakat yang terus dilestarikan secara turun-temurun. Suasana kekeluargaan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan, warga saling berinteraksi dan berbagi kebahagiaan dalam mendukung pembangunan rumah ibadah yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Kehadirannya mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan jemaah yang mengikuti kegiatan Masih Gitmah. Menurutnya, ini merupakan hal yang sangat baik dan patut diapresiasi. Tradisi seperti ini menunjukkan semangat kebersamaan masyarakat dalam mendukung pembangunan masjid, terlebih kegiatan ini berlangsung di wilayah Distrik Pariwari yang menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat berharap tradisi Masih Gitmah dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari budaya dan nilai gotong royong yang telah diwariskan oleh para leluhur. Selain membantu pembangunan masjid, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antar warga di Kabupaten Fakfak.
8: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar mana saja Anda berada, demikian tadi sudah Anda ikuti berita Sorong atau dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya pendengar. Dan saat ini Anda sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong, menemani Anda dengan aneka informasi di sore hari ini pendengar. Dan setelah ini dapat Anda ikuti aneka informasi unik yang kami bagikan untuk Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

pendengar di mana saja Anda berada, tekanan pekerjaan yang berlangsung terus-menerus dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Jika sedikit pekerja yang mengalami stres akibat tuntutan pekerjaan yang dianggap lebih kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Salah satu tanda yang sering muncul adalah perubahan kondisi tubuh seperti jantung berdebar lebih cepat, napas terasa lebih pendek, hingga sulit konsentrasi saat bekerja. Nah, saat itu seseorang yang mengalami stres juga cenderung mudah tersinggung, kehilangan semangat dan merasa kurang percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Para ahli yang mengingatkan tentang burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional dan mental akibat tekanan kerja yang berlangsung dalam waktu lama. Jika tidak ditangani, burnout ini dapat menurunkan produktivitas, mempengaruhi suasana hati, bahkan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Menurut penelitian dari World Health Organization dan American Psychology Association, mengenali gejala stres sejak dini menjadi langkah yang penting untuk mencegah dampak yang lebih serius. Lingkungan kerja yang sehat, istirahat yang cukup, serta kemampuan mengelola tekanan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mental para pekerja.

Pendengar, menjalani pekerjaan yang sama setiap hari dapat memunculkan rasa jenuh termasuk bagi seorang penyiar radio. Nah, rutinitas berbicara depan mikrofon selama berjam-jam ini dan juga menyajikan program secara konsisten ini menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga semangat tetap tinggi ya. Nah, para ahli menyarankan agar pekerja tidak cepat merasa puas dan dengan kemampuan yang dimiliki saat ini. Menurut penelitian dari American Psychological Association, terus belajar dan mencoba hal baru dapat membantu meningkatkan motivasi serta mengurangi kejenuhan dalam bekerja. Bagi penyiar, hal ini bisa dilakukan dengan mencari ide segar, mengembangkan gaya siaran, atau memperkaya wawasan dengan topik yang dibahas. Nah, selain itu, masukan dari pendengar juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas siaran. Dengan memahami apa yang disukai maupun yang perlu diperbaiki, penyiar memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menjaga hubungan baik dengan audiensnya. Sementara itu, pendengar, para peneliti dari Harvard University menilai bahwa melakukan perubahan kecil dalam rutinitas dapat membantu menjaga produktivitas dan semangat. Langkah sederhana ini seperti menyiapkan materi dengan cara yang berbeda atau membuat target baru dinilai efektif untuk mengurangi kebosanan dan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan atau lebih menyenangkan. Nah, bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id ya. Kalau nanti misalnya Anda lagi melakukan sesuatu dengan tangan, jadi tidak bisa memegang handphone untuk membaca, atau di komputer atau di mobil, Anda bisa saja klik atau bacakan berita nanti rri.co.id yang akan membacakan beritanya untuk Anda. Bagaimana?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Berkat tahukah Anda bahwa tidak jauh dari lokasi Manta Point terdapat sebuah fenomena alam yang unik yang sering disebut wisatawan sebagai pulau ajaib. Namanya Taka Makassar. Disebut ajaib karena destinasi ini pendengar bukan sebuah pulau dengan daratan tanah atau pepohonan, melainkan hanya sebuah dataran pasir atau gusung tak berpenghuni yang menyerupai bentuk bulan sabit. Keunikan utamanya terletak pada dinamika alamnya. Taka Makassar hanya akan menampakkan wujudnya secara utuh ketika air laut sedang surut. Ketika air laut pasang, maka pulau ini akan tenggelam dan menyisakan hamparan air jernih setinggi pinggang. Taka Makassar berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tepat berada di area gugusan terumbu karang, Karang Makassar. Untuk menempuhnya hanya dapat melalui jalur laut pendengar berjarak sekitar 45 menit dari pelabuhan Labuan Bajo menggunakan speedboat. Oleh karena itu, dikelilingi oleh perairan dangkal dan terumbu karang yang sensitif ya. Kapal pinisi besar atau speedboat utama tidak bisa merapat langsung ke bibir pantai. Taka Makassar, kapal-kapal tersebut akan lego jangkar di area yang agak dalam. Lalu wisatawan akan ditransfer menggunakan perahu kecil atau daigi atau sekoci untuk mencapai daratan.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Dari Astrid dengan Tak Ingin Dicintai membawa kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat yang baru bergabung bersama kami, sudah memilih Pro 1 RRI Sorong untuk menemani Anda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Anda mendengarkan lagu di sore hari ini dari Liontin ya, Cinta Jangan Marah. Ini ada informasi yang mau kami bagikan untuk Anda. Air Terjun Mada Karipura ini merupakan tempat bertapa Pati Gajah Mada. Tengah Jawa Timur tidak hanya punya Gunung Bromo yang megah dengan lautan pasirnya, tapi ada juga di kaki Gunung Purba. Tepat di kaki-kaki Gunung Purba tersembunyi sebuah mahakarya alam yang diselimuti kabut misteri dan kemegahan sejarah Nusantara. Dialah Air Terjun Mada Karipura, sebagai air terjun abadi yang dinobatkan sebagai salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa, sekaligus tempat sakral yang menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Majapahit. Memasuki kawasan Mada Karipura bukan sekedar perjalanan wisata biasa. Landscape-nya berbentuk ceruk silinder raksasa sekitar atau setinggi 200 meter. Ini membuat siapapun yang melangkah ke dalamnya merasa seolah-olah sedang menembus gerbang waktu menuju dunia purba yang magis. Secara administratif, Air Terjun Mada Karipura ini terletak di Desa Sapih, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, pendengar, destinasi ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Letaknya berada di ujung lembah sempit, membuatnya terisolasi secara sempurna dari kebisingan luar. Nah, menjaga kesucian dan keasrian alamnya tetap utuh tentunya ya. Untuk akses menuju Mada Karipura, umumnya ditempuh melalui jalur darat dari arah Probolinggo, karena rutenya yang paling ramah untuk kendaraan. Anda dapat mengarahkan kendaraan menuju Kecamatan Lumbang melalui jalan raya yang menuju ke arah Bromo via Tonggas. Perjalanan darat memakan waktu sekitar 1 jam pendengar hingga sampai di pintu gerbang utama atau area parkir Mada Karipura. Nah, melanjutkan dengan objek atau ojek dan trekking dari area parkir, karena kendaraan roda 4 tidak bisa masuk lebih ke dalam, sehingga sekaligus menghemat waktu ya untuk menuju pos masuk utama, jadi sekitar 3 km. Nah, dari pos tersebut pendengar, petualangan sesungguhnya dimulai dengan trekking perjalanan kaki atau berjalan kaki selama 20-30 menit, menyusuri pinggiran sungai dan lembah hijau yang menyempit jalur penyeberangan. Ini menarik ya pendengar ya, sebelum mencapai air terjun utama di ujung tebing, Anda harus menembus tirai air terjun berjalan melewati tebing melingkar yang meneteskan air dari atas layaknya hujan abadi. Di sini Anda akan merasakan sensasi unik berjalan di bawah payung dan jas hujan sambil diterpa rintik air yang sangat menyegarkan. Di ujung jalur, Anda akan disambut oleh ceruk gua raksasa, di mana air terjun utama setinggi 200 meter itu air yang memantul di dinding tebing yang menciptakan atmosfer yang menggetarkan jiwa. Mada Karipura dipercaya sebagai tanah perdikan yang dihadiahkan oleh Raja Hayam Wuruk kepada sang pati legendaris Gajah Mada. Konon di celah gua di balik air terjun inilah Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya untuk bertapa dan melakukan moksa, menghilang dari dunia fana. Anda bisa merasakan langsung aura magis dan ketenangan spiritual yang dahulu dicari oleh sang pemersatu Nusantara. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

sudah sore-sore seperti ini enaknya ngomongin tentang kesehatan ya. Selain makanan dan minuman yang enak-enak itu. Nah di pukul 16:24 ini kami ajak Anda untuk berbincang-bincang sih tentang dapat informasi dari kami nih, batasi gula, garam, lemak dan cegah penyakit kronis. Apa sih? Sebenarnya konsumsi gula, garam dan lemak atau GGL ini secara berlebihan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Di Indonesia, selain memicu obesitas, kebiasaan mengkonsumsi GGL melebihi batas anjuran juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan saraf. Nah, berdasarkan pada riset kesehatan dasar, prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas mengalami peningkatan 15,4% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Nah, kondisi ini menjadi perhatian karena obesitas merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya penyakit tidak menular. Data The Global Burden of Disease 2019 and Injuries Collaborator 2020 nih juga menunjukkan bahwa penyakit tidak menular menjadi penyebab sekitar 80% kasus kematian di Indonesia. Oleh karena itu, pengendalian pada pola konsumsi masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan batas konsumsi GGL per orang per hari, yaitu gula maksimal 50 gram. Jadi sekitar 4 sendok makan aja ya. Garam maksimal 5 gram atau sekitar 1 sendok teh. Serta lemak maksimal 67 gram atau setara 5 sendok makan minyak goreng. Selain itu masyarakat juga dianjurkan memilih sumber makanan yang lebih sehat. Salah satunya dengan mengganti makanan atau minuman tinggi gula dengan buah-buahan yang memiliki rasa manis alami dan kaya nutrisi. Langkah sederhana ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Suatu saat kita pasti satu, baby, I'm sorry. Ayo jaga lagi kesehatan Anda ya, jangan sampai sakit. Mesti perhatianlah pada makanan dan minuman yang Anda konsumsi.

saja kami akan temani Anda dengan musik dan aneka informasi komersial break ya, untuk menemani Anda di sore hari ini. Semoga bisa menghibur.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Peringat berikut ini bagi lulusan SMP MTs sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan SMK. Dengan ini SMK Negeri 2 Sorong membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 sampai 20 Juni 2026. Adapun program keahlian yakni perhotelan, kuliner, usaha layanan pariwisata, tata kecantikan kulit dan rambut, tata busana, dan untuk informasi lebih lanjut dapat mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran, silakan menghubungi panitia SPMB SMK Negeri 2 Sorong atau datang langsung ke SMK Negeri 2 Kota Sorong. Demikian pendengar informasi dari SMK Negeri 2 Kota Sorong.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHKes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru, PMB, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong, ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA, sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong, akreditasi institusi peringkat unggul, pertama dan satu-satunya di Tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088, garing SK, garing BANPT, garing AK, garing PT, garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD, Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO, Fakultas Pertanian Faperta, Peternakan Aquakultur Agribisnis, Fakultas Teknik FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol, Hukum Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi FF, Farmasi. Persyaratan pendaftaran: fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan lulus 1 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, nilai rapor kelas 10 hingga 12 semester genap, fotokopi transkrip nilai bagi mahasiswa lanjutan, fotokopi bukti prestasi untuk seleksi bebas tes. Alamat pendaftaran: Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran online dan offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916, Anissa 0812-4811-1860, Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.

0: Sorong sore ini.
1: Semoga terhibur ya pendengar ya dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk menemani Anda sore hari ini. Dan salam kami untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami, yang lagi berkendaraan tiba di tempat tujuan dengan selamat ya.

Warga masyarakat diimbau untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan selama musim hujan. Selain meningkatkan risiko berbagai penyakit, musim penghujan juga sering menyebabkan populasi lalat bertambah, sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga. Ini tentang lalat ya pendengar ya. Peningkatan jumlah lalat pada musim hujan umumnya dipicu oleh kondisi lingkungan yang lembab serta banyaknya sampah organik dan sisa makanan yang menjadi tempat berkembang biak serangga tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pendengar, lalat dapat berkembang biak dengan cepat dan menyebar ke area pemukiman maupun tempat usaha makanan. Berdasarkan informasi kesehatan yang dilansir dari Kementerian Kesehatan RI, lingkungan yang lembab dan kurang terjaga kebersihannya dapat meningkatkan perkembangan berbagai vektor pembawa penyakit, termasuk lalat. Nah, serangga ini berpotensi membawa bakteri dari tempat yang kotor ke makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia. Keberadaan lalat yang dianggap pada makanan, ya, hingga pada makanan dapat meningkatkan risiko penyakit ya seperti diare, disentri, gangguan pencernaan hingga infeksi lainnya. Karena itu masyarakat dianjurkan untuk selalu menutup makanan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan lingkungan secara rutin. Selain menjaga kebersihan lingkungan, warga juga disarankan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti mencuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi makanan yang higienis, dan membersihkan saluran air agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya berbagai serangga pembawa penyakit. Dengan meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah, kewaspadaan terhadap keberadaan lalat dan penyakit yang dapat ditimbulkannya perlu menjadi perhatian bersama. Upaya menjaga kebersihan lingkungan dinilai sebagai langkah sederhana namun efektif untuk mencegah berbagai masalah kesehatan selama musim hujan. Jaga selalu kebersihan ya, jauhkan itu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Lagu di sore hari ini pernah kami informasikan bahwa nanti di pukul 2 dini hari nanti dapat Anda saksikan dan Anda dengarkan ya sebenarnya ya pertandingan sepak bola pendengar antara Portugal versus RD Kongo Kongo dan juga Inggris versus Kroasia pada pukul 5. Dan jangan lewatkan di hari Jumat juga ada pertandingan yang disiarkan juga langsung oleh Pro 1 RRI Sorong di pukul 7 pagi ada Kanada versus Qatar, kemudian di pukul 10 pagi ada Meksiko versus Korea Selatan. Ini keren ya, tunggu ya. Oke, dan pertandingan sudah pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur.

Dan sore ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Asta Cita di sore hari ini. Mozaik atau beranda Asta Cita ada Mozaik ya, ketahanan pangan. Yuk kita dengarkan bersama-sama pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan penonton Mozaik Indonesia. Kali ini saya berada di Makbalim, Kabupaten Sorong. Dan saya sudah bersama petani, namanya siapa Pak?
1: Pak Warsim.
0: Pak Warsim, bersama Ibu
2: Ujiwanti Rahayu.
0: Ibu Ayu panggilannya ya?
2: Ibu Ayu.
0: Ibu Ayu dari dinas ya?
2: Iya, penyuluh.
0: Dinas penyuluh.
2: Iya.
0: Baik, di mana kesempatan pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka berdua. Saya akan mulai dari Pak Warsim dulu nih.
1: Oke.
0: Pak Warsim, ini Bapak sudah sejak kapan nih menjadi petani di
1: menjadi
0: sini?
1: Petani ini dari sejak 82.
0: Tahun 82? Sudah iya. Di sini maksudnya di tempat
1: sudah.
0: Ini?
1: Mulai 82 sudah terima lahan, akhirnya kita bertani di sini.
0: Wow, sudah
1: transmigrasi dulunya.
0: Oh, dari tahun 82
1: iya,
0: berarti ya.
1: Datang ke Sorong.
0: Baik, ini kalau boleh tahu apa nama sebut? Adakah mungkin nama untuk kawasan pertanian ini atau untuk regu dari petani Bapak dan yang lainnya?
1: Kelompok Harapan Jaya.
0: Oh, namanya Kelompok Harapan Jaya. Hmm. Kelompok Harapan Jaya. Ini bagaimana Pak, dari tahun 82 sampai dengan tahun 2025 ini, apakah hasil panennya itu bisa dibilang bagus atau ada juga yang kayak naik, turun, turun bahkan turun sekali?
1: Ya memang ya di sini panennya naik turun, ya turun sekali juga pernah.
0: Pernah ya Pak?
1: Iya.
0: Separahnya itu tahun berapa kalau boleh tahu Pak?
1: Mulai tahun 2019 sampai sekarang ini termasuk parah, termasuk kebanyakan teman kita tidur, nggak bangkit lagi tanam padi.
0: Kenapa itu Pak ya?
1: Ya karena ya banyak kendala, kendalanya secara permodalan ya, terutama ya istilah sekarang kan modalnya jadi agak sulit bagi petani, tidak seperti tahun 2015. Nah, itu cara pembelian pupuk juga sekarang susah. Karena harus kita yang tidak ada RDKK kita pinjam tetangga, tetangga harus kita bawa suruh tanda tangan begini.
0: Nah,
1: pupuk itu terbatas juga. Jadi kita terus terang saja panen di sini hasilnya agak menurun. Karena kurang cukup pupuknya.
0: Kalau varietas yang ada di sini apakah hanya padi saja, Pak?
1: Ya sebetulnya ya kita kalau tanam jagung bisa, cuma kendala di sini kan masalah banjir.
0: Jadi banjir kalau, juga di sini
1: ya,
0: Pak ya.
1: Kita pernah ini satu hektar kita tanam jagung, waktu jagung mulai berkembang banjir datang, kita lunas. Enggak bisa panen.
0: Enggak bisa panen, gagal ya, langsung gagal. Ya Pak ya.
1: Maka kita tetap bertahan di padi.
0: Oke, jadi selain padi harusnya ada jagung. Selain itu ada lagi?
1: Ya, kita horti itu kan kita namanya petani itu kan kita tanam ya istilah yang termasuk bahan makan, ada sayur, ada segala macam. Kita namanya tani enggak pupuk tanam padi saja, kita lengkapi dengan sayur-sayuran.
0: Sayur juga ya, Pak ya. Baik, sejauh ini dari tahun 82 sampai dengan 2025 ini Bapak melihat ada siapa saja nih yang ikut tentu merawat, menjaga, bahkan juga menggunakan persawahan ini? Selain para petani tentu saja, adakah dari pihak lain?
1: Justru ini kita juga yang jelas itu dari penyuluh kita, dari PPL dulu. Kebetulan sekarang dari dulu itu kan namanya Pak Yitno, sekarang ganti Bu Ayu. Dan kita bertahan di pertanian padi ini, kita pernah dalam ikut pelatihan.
0: Oh, dikasih pelatihan juga Pak ya?
1: Pelatihan dari dinas itu kan ada pelatihan untuk cara mengatasi pengamatan hama penyakit di tanaman padi. Nah, disitulah kita ada riwayat pada saat itu, kita pernah mendengar dari suatu ya orang tertinggi lah, orang masuk profesor yang itu pada itu dari dari Bandung, dia pernah bicara 2030 nanti kalau petani ini di yang tanam padi itu kontraktor, kita menjadi penonton petani, maka kita tetap bertahan supaya bagaimana generasi kita bisa bangkit kembali. Ini untuk mempertahankan masalah pangan. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang hampir-hampir mendekati harga beras, nanti kalau sampai harga sampai 30.000 satu kilo, kita petani itu akan tangisan. Apalagi kalau kita tidak ada petani sama sekali nanti. Sudah mati petani nggak mau bangkit. Kita
0: susah ya.
1: Susah. Maka kita bertahan dengan teman-teman bagaimana, dan kita juga sangat berterima kasih adanya Panera ini, kita didatangi oleh termasuk Pak Kadi, dari pejabat-pejabat dari daerah, wakil bupati, untuk melihat ke depan kita agar ada perhatian di petani ini bisa agak maju.
0: Selain pelatihan, Pak.
1: Iya.
0: Bantuan apa lagi yang sudah diberikan?
1: Pernah itu alat intansi ya sudah diberi
0: dari berapa pemerintah.
1: Ya dari, kalau dihitung ya sekarang kali, kan ini enggak satu kali, baru kemarin ini kan ini ada yang terbaru ini.
0: Ya, iya.
1: Dari aspirasi itu ada Alkon dengan anggota Dewan DPRI, ini ada traktor dengan Alkon untuk alat ini apa, penyedot air.
0: Baik, kita belanja ke Ibu Ayu dulu.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak ya. Sebagai penyuluh nih Ibu Ayu ya, kira-kira apa saja yang tentu dilakukan oleh penyuluh untuk membantu Bapak atau para petani ini sejauh ini?
2: Iya, terima kasih. Saya sebagai penyuluh di sini ya sebisa mungkin saya selalu berusaha ya untuk memotivasi. Di samping itu program-program dari dinas, dari diri saya sendiri kan memang saya dituntut ya untuk keberhasilan petani-petani kami ya. Alhamdulillah. Saya di sini bertugas baru setahun lebih Pak ya, menggantikan PPL yang sudah pensiun. Jadi saya meneruskan dari PPL yang lama. Apa ya, termasuk petani di sini sudah cukup.
0: Adakah program cukup mungkin untuk para petani ini selama tahun 2025 ini?
2: Program belum jalan, belum hanya wacana-wacana masih. Kami, saya terutama saya tadi belum berani mengatakan ya.
0: Gitu ya.
2: Iya. Nanti saya ditagih.
0: Ini dari tadi waktu saya masuk juga dari depan sampai pun di sini, saya melihat bahwa ternyata para petani ini bisa dibilang sudah cukup umur semua Pak ya, berarti sudah tidak muda lagi seperti itu.
2: Iya, itulah.
0: Bagaimana nih dari penyuluh sendiri melihat, apakah mungkin nanti ada pelatihan atau bahkan mengajak mungkin buat mereka para generasi muda untuk mau lah melanjutkan pekerjaan bapak-bapak yang ada di sini. Karena kita tahu bahwa sekarang lebih banyak yang lebih memilih jadi PNS. Gimana nih Bu?
2: Saya pribadi sangat mendukung tuh ya. Bila perlu anak saya akan saya jadikan petani. Tapi itu kan tidak segampang membalik telapak tangan ya.
0: Iya.
2: Perlu dukungan baik moral maupun ya semuanya. Mungkin dari bapak-bapak sendiri, dari petani sini yang sudah punya. Ini sudah ada satu Pak Minarto ini, anaknya sudah melanjutkan. Alhamdulillah. Mungkin bisa menjadi motivasi untuk petani yang lain ya. Yang paling utama tuh saya rasa dari orang tua ya. Kita bagaimana mengarahkan anak, tapi itu juga sulit, saya mengerti. Jadi kalau saya sebisa mungkin saya mengajak.
0: Kok bisa nanti dibuatkan programnya berarti Bu ya?
2: Itu untuk saya tidak bisa membuat programnya ya. Kecuali ya sekedar kalau swadaya mungkin mungkin hanya sekitar sharing kita sharing dengan mereka anak-anak petani nih gimana gini bla bla bla bla gitu.
0: Iya. Terus sejauh ini adakah mungkin yang paling sering dikeluhkan dari para petani ini apa?
2: Ya masalah alam.
0: Masalah alam.
2: Iya.
0: Kenapa itu Bu?
2: Mereka tuh di ya begini kayak banjir, kekeringan itu.
0: Terus apa yang harus dilakukan sebenarnya itu? Apakah cari lahan baru?
2: Tidak.
0: Atau kayak gimana nih?
2: Buktinya mereka masih bertahan dengan segala macam konsekuensi tadi itu. Saya juga boleh memberi apresiasi kepada petani yang khususnya di Makpalim sini ya, Pak Minarto, Pak Warsim, banyak yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Sampai detik ini mereka masih setia.
0: Masih setia
2: dengan budidaya padi ini tanpa kenal cuaca.
0: Lalu apakah mungkin kedepannya nanti bisa lebih ini lagi Bu, diusahakan untuk para petani ini lebih apa ya, lebih diperhatikan mungkin tentang kesejahteraan mereka? Apakah bapak-bapak ini punya BPJS? Gimana?
2: Itulah Enggak ada.
0: Enggak ada ya, belum ada ya, ya
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu ya. Hanya dari kartu tani kayak itu ya untuk memudahkan apa? Dari BRI jalan. Pernah. Hmm. Mungkin untuk pinjaman modal.
0: Ya, semoga besok-besok minimal itu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Kartu kesehatan itu ya.
2: Bolehlah dibantu.
0: Boleh nih. Bisa tolong ya, ya. Bagi yang nonton siapa tahu bisa bantu.
2: Kalau kami di sini pasti menyambut baik itu.
0: Iya.
2: Mau sekali.
0: Baiklah, yang terakhir deh ini buat kita tahu tadi ternyata banyak sekali ya tentu pemirsa dan pendengar permasalahan yang dihadapi oleh para petani khususnya di Makbalim ini. Terus yang terakhir saya ke Pak Warsim dulu. Oke. Harapannya nih Pak.
1: Harapannya saya terus terang saja dari petani ini, karena yang ke depan kita itu sampai sekarang 82 itu masalah kendala banjir itu bukan di pertanian saja, masuk di kampung. Sedangkan di Makbalim ini tidak ada saluran kali, jadi mohonlah dibuatkan saluran kali supaya kalau banjir itu cepat habis, supaya petani ini tidak menjadi tanaman ini rusak menjadi pusok atau kita apa gagal panen itu aja.
0: Baik, kalau dari Boyu sendiri apakah mungkin ada harapan tertentu untuk pemerintah mungkin agar para petani ini ya lebih semangat lagi lah, karena ini salah satu apa ya bisa dibilang ya salah satu sektor yang dimana menjadi hal yang penting bagi negara kita tentu saja. Dapat mereka kita bisa dapat keuangan yang lebih stabil. Andai kata produknya bisa diekspor sampai luar kan Pak ya? Gimana ya, Bu?
2: Pastinya saya berharap dukungan dari pemerintah dari pusat sampai ke daerah agar kami yang katanya jadi ujung tombak ini kami bisa bekerja dengan maksimal.
0: Support dari pemerintah.
2: Iya, support dari pemerintah dalam bentuk apapun akan dalam kami apa? Terima. Yang penting untuk kesejahteraan
0: para petani. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sukses terus Pak Warsim, Bu Ayu.
2: Terima kasih.
0: Ya. Semoga lebih baik lagi ya ke depan-depannya di tahun-tahun berikutnya. Semoga tidak banjir lagi. Okay. Baik, sampai di sini sudah untuk Mosaik Indonesia kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya. Kau bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: second and he's back pocket. Ayo,
1: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Yumo Box. Saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Wih, anginnya sepoi-sepoi enak sekali ya seharian ini. Pendengar, masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan. Kemudian nanti lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Dan sekedar informasi untuk hari ini, beduk azan maghrib wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini dipukul 18:21 waktu Indonesia Timur. Dan terpastikan Anda bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Karena malam nanti di pukul 19 juga masih ada berita Sorong Malam, kemudian kisah-kisah inspiratif Sandiwara Radio, dan juga ruang rindunya malam nanti berjaringan nasional.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Mungkin kita mengatakan alhamdulillah kepada Allah dalam lisan-lisan zikir kita, tetapi di waktu yang lain kita mengeluh dengan bahasa manusia. Kita memuji Allah dengan bahasa Al-Quran, lalu kita mengeluhkan nikmat Allah dengan bahasa manusia. Mana yang benar? Dan mana yang benar-benar berasal dari hati kita? Bahasa manusia atau bahasa zikir? Rasa-rasanya gak mungkin dipadukan dua kalimat yang berbeda ini. Sekali kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi di sisi yang lain kita mengatakan kok gini dan kok gitu. Mungkinkah ini disatukan? Tidak mungkin. Pasti ada salah satunya yang keliru. Ima yang kelirunya adalah yang pertama atau yang kedua. Mungkin kita yang kedua hanya basa-basi saja mengeluh padahal tidak mengeluh, atau mungkin kita basa-basi saja berzikir padahal tidak berzikir. Mana yang benar dari dua kalimat ini? Memuji Allah atau mengeluhkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda lulusan SMP MTS sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan SMK, SMK Negeri 2 Sorong membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 yang dibuka pada tanggal 17 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan program keahlian, perhotelan, kuliner, usaha layanan pariwisata, tata kecantikan kulit dan rambut, tata busana. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran, silakan menghubungi panitia SPMB SMK Negeri 2 Sorong atau datang langsung ke SMK Negeri 2 Kota Sorong.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit Kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit Kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke? Gas!
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Dalam pelaksanaan FIFA World Cup 2026, ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan tiga tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot tiga hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Rabu 17 Juni 2026 di antaranya. Pelaporan harta kekayaan bagi ASN pemerintah kota Sorong masih rendah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan ungkap faktor penarikan saldo program Indonesia Pintar. Bersama saya Parmaisara, inilah berita Sorong Malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, pelaporan harta kekayaan bagi ASN pemerintah Kota Sorong masih rendah.
1: Tingkat kepatuhan aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintah Kota Sorong dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN masih sangat rendah. PLT Sekda Kota Sorong Rudi Laku menyatakan, berdasarkan catatan, masih banyak ASN yang belum menyelesaikan LHKPN hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, Rudi Laku meminta para ASN yang wajib lapor segera menyelesaikan dan menyampaikan LHKPN ke KPK paling lambat hingga akhir minggu ini.
2: Kami mohon kepada Bapak Ibu yang sampai hari ini belum menyelesaikan LHKPN-nya, kita masih diberikan kesempatan oleh BPK. Bapak Ibu, ada yang datang lapor kami bahwa saya sudah pindah dari OPDA ke B. Perpindahan itu tidak menjadi persoalan. Tetap kita melakukan laporan LHKPN di OPD yang baru. Karena Bapak Ibu, nama-nama yang masuk dalam LHKPN itu sudah ada di KPK. Dan presentasi laporan kita Kota Sorong termasuk yang rendah. Untuk itu, kita masih diberikan kesempatan minggu ini sesuai dengan kesepakatan kita pimpinan OPD bahwa minggu ini sudah harus semua melaporkan LHKPN dalam jadwal yang sudah ditentukan.
1: Dengan melaporkan LHKPN, maka transparansi harta kekayaan sebagai bagian dari integritas birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan mengungkap faktor penarikan saldo program Indonesia Pintar.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memberikan penjelasan soal penarikan saldo program Indonesia Pintar atau PIP yang disalurkan melalui bank kepada siswa penerima manfaat di jenjang pendidikan SMA. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Abdul Karim Kaliki mengungkapkan, bantuan PIP merupakan program kementerian berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODIK di satuan pendidikan dengan melihat latar belakang ekonomi siswa sebagai salah satu syarat penerima PIP. Karim mengatakan bantuan itu diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan pendidikan siswa. Oleh karena itu perlu melengkapi data yang dibutuhkan sebagai syarat yang telah ditentukan. Setelah dana tersebut sudah masuk ke rekening siswa, maka harus segera melakukan penarikan sebelum ditarik kembali dari pusat. Meskipun demikian, lanjutnya satuan pendidikan dapat memberikan telahan agar penarikan saldo tersebut dikembalikan kepada siswa bersangkutan di triwulan berikut. Orang tua juga diminta proaktif untuk melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
4: Pusat punya kewenangan untuk pengembalian. Nanti satuan pendidikan membuat telaan lagi untuk anak yang tadi dananya sudah masuk tapi ditarik lagi, pasti dia nanti masuk di triwulan berikut. Jadi terjadi pendebelan. Dikembalikan. Jadi bukan hilang. Karena pada saat itu mereka tidak ambil, maka ditarik ke pusat. Karena berkaitan dengan laporan. Yang jadi faktor karena mereka lambat penarikan. Uang itu kan tidak bisa orang ambil sembarang, karena yang bisa ambil kan siswa yang bersangkutan dengan orang tua. Pihak sekolah pun juga tidak bisa ambil, dinas juga tidak bisa ambil, karena itu rekening langsung.
3: Karim menambahkan di Sorong Selatan sebanyak 13.000 penerima bantuan PIP di semua jenjang pendidikan. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan perbaikan data di DAPODIK. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melepas 150 peserta kontingen Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Provinsi Gorontalo.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas 150 peserta kontingen Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau Pernas KTNA ke-17 tahun 2026 yang akan mengikuti kegiatan nasional di Provinsi Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni 2026. Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh peserta menjaga nama baik Papua Barat Daya serta menunjukkan semangat dan kekompakan selama mengikuti ajang yang mempertemukan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia tersebut. Gubernur juga mengingatkan peserta untuk memanfaatkan Penas KTNA sebagai sarana memperkenalkan potensi daerah, baik produk pertanian, perikanan, maupun keberagaman budaya Papua Barat Daya kepada peserta dari berbagai provinsi.
6: Kita juga bisa hadir dengan produk-produk. Mengapa kita bawa produk? Produk ini semakin meyakinkan orang. Kalau kita tidak bicara data, tabel-tabel itu silakan terjadi. Orang bisa berinvestasi, tapi di situ juga bisa terjadi kerjasama. Kalau saya butuh orang bisa supply dari sini, kalau kita punya produk, kalau kita lihat daerah pasar kemana, kita punya, memang event ini kita harapkan bahwa event ini menjadi ajang di mana akan terjadi interaksi antara kita dengan saudara-saudara di belahan lain atau saudara-saudara di belahan utara informasi, jadi kesepakatan bersama tergantung daya tarik dari informasi yang kita berikan, data yang kita berikan dan potensi.
5: Kontingen Papua Barat Daya akan mulai diberangkatkan pada 18 hingga 19 Juni 2026 menggunakan transportasi laut dan udara sesuai kesiapan masing-masing daerah. Penas KTNA ke-17 dijadwalkan mencapai puncaknya pada 25 Juni 2026 dan rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia. Pendengar, 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka asal Papua Barat Daya mulai mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta pada tanggal 15 hingga 19 Juni 2026.
5: 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska asal Papua Barat Daya mengikuti seleksi Capaska tingkat pusat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP di Jakarta pada 15 hingga 19 Juni 2026. PLT Kepala Badan Kespangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan peserta yang mengikuti seleksi nasional merupakan putra-putri terbaik yang telah melalui proses seleksi berjenjang di tingkat daerah.
7: Putra-putri, anak-anak asli Papua, mereka terdiri dari Agung Klavle, itu dari Kota Sorong, terus Natalius Tenjane dari Sorong Selatan, terus Peter Felix Lapen, itu dari Raja Ampat, Flora Bosawir dari Kabupaten Maibrat, kemudian dari Philadelphia, dari Philadelphia Nauri, itu dari Kabupaten Sorong, dan Judith Mirino, itu dari Kabupaten Tambrau. Nah, saya berharap mereka ini bisa lolos dan nanti dari Badan Ideologi Pancasila itu nanti mereka akan digodok lalu hanya diambil satu pasang saja. Satu pasang itu dari Papua Barat Daya, putra-putri, lalu dua pasangnya itu akan dikembalikan
8: ke provinsi.
7: Akan dikembalikan ke provinsi. Nah, seleksi di tingkat pusat sana akan ada tahapan-tahapan yang mereka akan lakukan seleksi. Kemudian ya, saya berharap anak-anak kita yang berangkat ini tetap menjaga semangat, terus mereka berangkat ini kan membawa nama baik Papua Barat Daya untuk tingkat nasional.
5: Keikutsertaan 6 Capaska tersebut menjadi kebanggaan bagi Papua Barat Daya, sekaligus menjadi kesempatan bagi generasi muda daerah untuk menunjukkan kemampuan dan semangat kebangsaan di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MUI Pusat dijadwalkan hadir di Kota Sorong untuk memantau jalannya proses musyawarah daerah atau Musda 1 Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2026.
9: Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dijadwalkan hadir di Kota Sorong untuk memantau jalannya proses musyawarah daerah Satu Majelis Ulama Indonesia Papua Barat Daya 19 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ketua Panitia Musda 1 MUI Papua Barat Daya Ambo Tang mengatakan kehadiran perwakilan MUI Pusat menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksana musyawarah daerah pertama sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya hingga saat ini panitia terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan musda yang akan berlangsung pada 19 hingga 20 Juni 2026 di Hotel Vega Kota Sorong. Panitia memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal termasuk koordinasi dengan MUI Pusat serta para peserta musda dari berbagai daerah di Papua Barat Daya.
10: Tokoh nasional yang akan datang dari pimpinan pusat MUI Pusat ya. Dari MUI Pusat yang akan datang, beliau insyaallah tanggal 19 akan datang tentu memantau dan melihat langsung proses proses pemilihan Ketua MUI Papua Barat Daya secara langsung. Ya, nanti apakah itu Ketua Umum atau yang membidani divisi atau yang membidani atau yang diutus oleh pimpinan pusat MUI untuk datang ke sini. Nah, itu nanti tanggal 19
9: insyaallah. Musda perdana ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran MUI dalam mendukung pembangunan dan menjaga kerukunan umat beragama di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Badika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Mabicap dan Kuarcap Gerakan Pramuka Raja Ampat dilantik, Bupati ingatkan cinta lingkungan bagian dari jiwa kepramukaan. Laporan Padli.
8: Ketua dan Pengurus Gerakan Pramuka Kuartir Cabang 3504 Kabupaten Raja Ampat periode 2026-2031 resmi dilantik di Gedung Wanita Shalom 7 Rabu 17 Juni 2026. Pelantikan juga dilakukan untuk posisi Ketua dan Anggota Majelis Pembimbing Kuarcap Raja Ampat oleh Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Papua Barat Daya Orpa Susana Kambu. Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Kuartir Cabang Mabicap dengan anggota Wakil Bupati Mansur Syahdan, Komandan Kodim 1805, Kapolres Raja Ampat, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Sementara itu, Ketua Kuarcap Pramuka Raja Ampat dijabat Rusmiati Burdam yang dilantik langsung oleh Ketua Mabicap Orideko Iriano Burdam. Bupati Orideko menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus Kuartir Cabang Pramuka Raja Ampat periode 2026-2031. Amanah yang dipercayakan bukan hanya sebatas jabatan, tetapi merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan integritas. Bupati berharap pengurus Kuartir Cabang yang baru mampu menjadi penggerak perubahan nyata dengan membuat program yang berdampak langsung bagi anggota pramuka. Pengurus juga harus membuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Orideko juga mengajak semua pengurus dan anggota pramuka untuk turut menjaga kelestarian alam Raja Ampat. Jadikan nilai cinta lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan bagi jiwa kepramukaan.
11: Terbuat sinergi antara Kuartir Cabang dengan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Jadikanlah pramuka sebagai ruang tumbuh yang menyenangkan. Pramuka Raja Ampat harus maju dalam karakter, unggulan dalam prestasi, dan kuat dalam persaudaraan. Saya juga mengajak untuk kita terus menjaga kelestarian alam Raja Ampat.
8: Ketua Kuartir Daerah Pramuka Papua Barat Daya Orpa Susana Kambu mengatakan bahwa menjadi pengurus Kuartir Cabang Pramuka merupakan amanah dan tanggung jawab besar dalam membina dan membentuk karakter generasi penerus bangsa, terlebih khusus generasi penerus Raja Ampat. Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, serta kepedulian sosial yang tinggi. Menurut Orpa, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini sangat kompleks. Untuk itu, pramuka harus mampu hadir menjadi wadah pembinaan karakter yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
12: Kepada seluruh jajaran gerakan pramuka di Kabupaten Raja Ampat, saya mengajak untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat pengabdian, dan menjadikan gerakan pramuka sebagai sumber atau sebagai rumah besar pembentukan karakter generasi muda Raja Ampat dan Papua Barat Daya yang berintegritas dan berjiwa nasional.
8: Ketua Kuarda Pramuka juga meminta pengurus Kuarcap Raja Ampat untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya guna menghadirkan program pembinaan yang aktif, kreatif, dan menyentuh kebutuhan kaum muda di Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Let me tell you who loved what?

102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan kita di suasana Sorong malam ini. Angin masih asik nih seharian ini. Mendengar kisah inspiratif malam hari ini luar biasa, asli. Ini bukan cerita khayalan, film, sinetron, bukan. Ini asli, betul-betul nyata. Bahkan sempat terdokumentasi di media internasional. Kisah seorang raja yang bekerja sebagai tukang kebun. Ya, pendengar tahu sendiri namanya tukang kebun, mencangkul tanah, memangkas tanaman, juga sekaligus menerima upah harian. Tapi dia menerima upahnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi demi masa depan ribuan rakyatnya. Ya, kita tahu kalau pas sekarang ini kan lagi pelaksanaan Piala Dunia ya, sepak bola yang terlaksana di 3 negara yaitu Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, dia bekerja di Kanada. Kalau di luar negeri memang kalau hitungan dolar ya, untuk pekerjaan seperti itu memang besar. Nah, pria ini bernama Eric Manu. Dia seorang raja, kepala suku yang besar dari desa Adansi Abo-Abo di Ghana. Secara adat, dia menyandang status seorang pemimpin tradisional yang sangat dihormati. Tahu sendiri pendengar kalau beberapa negara ataupun daerah di Afrika memang sampai sekarang ini masih yang banyak di terbelakang lah begitu. Nah, alih-alih hidup nyaman, Eric ini, sang raja ini, Eric Manu, dia justru memilih bekerja sebagai landscaper atau tukang kebun di British Columbia di Kanada. Bayangkan seorang raja memilih kerja kasar di negeri orang. Namun jawabannya sederhana, tapi menohok, yaitu demi rakyat. Zaman sekarang seorang pemimpin, apalagi seorang raja, jarang, bukan bahkan mungkin tidak ada yang modelnya seperti ini pendengar ya.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

Pendengar, bayangkan, karena demi rakyatnya, uang yang dia peroleh digunakan untuk mengirim bantuan pendidikan seperti buku dan perlengkapan sekolah, menyediakan alat medis dan kebutuhan dasar untuk desanya, juga membantu pembangunan dan kesejahteraan lebih dari 6.000 warga di kampung halamannya. Bahkan ketika dia diwawancara media besar di sana, dia bilang kepemimpinan itu bukan tentang kemewahan, melainkan pengorbanan dan tanggung jawab. Ia bahkan bilang tak merasa rendah diri dengan bekerja sebagai tukang kebun, karena pekerjaan itu memberinya kesempatan nyata untuk membantu banyak orang. Kisah Erik Manu sering disebut sebagai contoh pemimpin sejati. Tidak sekedar memerintah, tapi melayani. Ini yang sudah sangat-sangat susah didapat. Di saat banyak orang mengejar status dan kekuasaan, ia justru membuktikan bahwa martabat seorang raja terletak pada pengorbanannya, bukan mahkotanya.

0: It's Blue, their forthcoming new single called...
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya,
1: ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

mendengarkan di mana saja Anda berada. Di pukul 20 akan kami hadirkan Sandiwara Radio malam hari ini berjudul Kongsi di Balik Stempel, persembahan dari RRI Bukit Tinggi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana gih kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
0: Sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan.
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, jangan lewatkan besok di pukul 10 ya, akan kami hadirkan dialog Sorong Bisa di Kita Indonesia ya, tentang penguatan peran MUI sebagai mitra pemerintah dan pelayan umat menuju Papua Barat Daya Maju, Mandiri dan Sejahtera, dan akan menghadirkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Haji Ahmad Nausrau SPDI MM, selaku beliau juga selaku Wakil Gubernur Papua Barat Daya ya. Karena di tanggal 19-20-nya selama 2 hari kalau Anda ikuti berita Sorong Malam tadi akan dilaksanakan Musda Papua Barat Daya. Baik, pendengar ya, jadi jangan lupa, jangan lewatkan ya, Anda bisa bergabung juga ya, mendengar dan juga menyaksikan dialog Kita Indonesia pendengar. Nah, buat penggemar bola bagaimana kabarnya tuh, sampai dari mulai tadi pagi jam berapa tuh bola sampai tadi malam sampai subuh maghrib juga masih seliuran ngeng dengan bendera-benderanya yang lewat untuk hari ini Prancis ya pendengar ya, sama apa namanya Argentina. Dan jangan lewatkan di, kalau di sini berarti jam 2 dini hari ya. Iya, betul, jam 2 dini hari nanti ya. Ini ramai juga nih kayaknya, Portugal sama Kongo. Kemudian di sini pukul 5 Inggris dan Kroasia. Ini keras-keras semua nih. Sementara untuk besok jam 7 pagi Kanada akan dengan Qatar, juga Meksiko. Ini keras ini, Meksiko dan Korea. Wow. Terus ya, itu dia ya, mulai hari Kamis dini hari nanti dan juga Jumat besok ya. Di sini udah masuk subuh ya pendengar. Oke, tapi tetap jaga ketertiban ya, karena takutnya mengganggu juga pengguna jalan lainnya ya, dengan adanya konvoi-konvoi dengan kebut-kebutan seperti itu.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pendengar di mana saja Anda berada, kemarin di sini sudah agak-agak sore ya. Gempa lumayan besar terasa sekali di Palu dan sekitarnya ya. Ya, pendengar yang ada di sana Pak siapa? Pak Nasrun, terus dan sampai terasa ke toli-toli ada Bu siapa? Bu Natalia, siapa lagi yang ada di sana, yang mudah-mudahan selalu diberi keselamatan ya. Sempat bikin heboh karena teman yang ada di sana, di RRI sana, kasih ada share tuh heboh. Ada video kayak di mall, ada di tempat-tempat bangunan besar lah, itu atapnya banyak yang runtuh gitu, dia punya plafon-plafon, bikin panik. Orang langsung lari ke sana kemari, panik sekali, padahal di banyak orang, maksudnya di tempat umum begitu. Nah, ini menjadi terus kita ngajak ya untuk kita lebih peduli ya. Ketika terjadi terbinta-minta, jangan sampai panik ya. Panik tapi langsung harus segera diatasi, karena justru korban terjadi karena kepanikan itu sendiri begitu ya. Kalau kebanyakan nih kasus-kasusnya, jadi harus lebih waspada ketika itu terjadi. Panik segera diatasi sehingga kita bisa berpikir jernih nih, apa yang harus diselamatkan, apa yang harus di segala macam untuk kita lakukan. Karena ingat bahwa ketika bencana terjadi, kita harus tahu sebelum, saat, dan sesudahnya.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
1: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional, 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
0: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
0: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari 3 lembaga ini untuk bisa memastikan.
1: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pin utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta berat lah, hidup. 3 juta masih boleh nggak pin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, ini kita dapat iklan ini, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang cimol atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
2: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
2: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua ya.

Agar persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Tewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita lawan perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Kita fans Argentina dan istri beta.
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati dan melakukan konvoi di

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

mainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Juk meong, juk bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semuanya pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul-betul.
2: Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di Ruang
0: nah,
1: Rindu
0: ini,
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya,
2: padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita biasa juga.
2: Udah berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay. Ya.
3: Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Iya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya kita. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini? Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Yang Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung go. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung gini,
2: nggak pasti itu mau nggak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah, itulah itu aku
1: ya. Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert.
1: Mbak.
0: Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Sama-sama
2: Fauzi, tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Karena musiknya sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung iya. Ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati,
2: malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh, awet
2: Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ini
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Mbak Lis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul. Masih ingat
1: Bu Ana.
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biarpun
5: lagu ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado. Manado
1: ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru.
0: Oke.
6: Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah.

0: mau dong, kan Bang Andi gitu loh.
1: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
1: Bang Andi? Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Bu Ana tadi yang di Sorong ya.
0: Oh iya.
1: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Arya Resti Bausi gitu.
0: Oke.
1: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Arya ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
3: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
0: Enggak,
3: kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ito Purnama Sari.
0: Iya.
4: Ismail.
0: Siap.
3: Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagi.
3: Siap.
4: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
3: Betul dong.
4: Salam rindu untuk semuanya.
3: Siap.
0: Kita kepoin
4: bintang tamunya.
3: Oh,
4: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
0: Selamat malam.
4: Menawati ya.
0: Okay. Selamat malam.
4: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
4: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
3: Oke, ditunggu ya nanti ya.
4: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
3: Siap.
4: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa gitu aja.
3: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
4: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz.
0: Terima kasih
4: Mbak.
3: Terima kasih.
4: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
3: Siap.
4: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
3: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
0: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
3: Oke.
0: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
2: Itu
0: ya
2: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
0: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
3: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
0: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
2: Ya kan? Tuh keren emang. Ya, cuman udah dari kecil.
0: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang zaman dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
2: nyumbang-nyanyi,
0: enggak dibayar.
2: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
2: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus.
2: Jadi
0: 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
3: Nyanyi
0: terus
3: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main.

0: di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau barusan. Iya. Enggak nyangka
0: dan
1: juga
0: sekarang Tamaria Monasi udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina Mariana.
0: Buat Titko udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloid. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
0: Penyanyi pembukanya.
2: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: di Madiun
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya. Warman.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balik siawa.
2: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
0: Aku dulu.
2: Boleh.
0: Ya, dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah merit.
1: Tiga-tiganya udah merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
0: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Yang bungsu.
0: Iya,
1: Masya Allah.
0: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, kayaknya juga nggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Kalau Mbak Lis,
3: saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
1: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main.
1: Kalau enggak ingat dia malas.
0: Ya, itu sama. Khususnya kayak terpaksa. Karena emaknya
1: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
0: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
0: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya.
3: Iya, enggak tahu. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
2: Enggak ada yang mau.
3: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
0: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya, iya.
1: Nah,
3: nyumbang nyanyi.
0: Pasti. Oh, maksudnya anaknya?
1: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
0: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh ya, main gitar, ya, main musik.
2: Falesai. Falesai.
1: Bari panggil aku Sai. Karena kita yes, paling Mas,
3: yang paling kecil malah okay, ini. Sai. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan,
3: dikirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya.
3: Betul. Aduh.
1: Seru pastinya.
2: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
1: musik,
2: berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis
0: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
0: diharap, ya, diharap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
1: Maria
0: aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
2: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
3: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kirain ya, masakannya,
2: masakannya, cateringnya.
1: Enak loh. Coba dikirim ke sini.
2: Oke.
3: Senang hati Mbak Ita.
2: Siap.
1: Masakannya.
2: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
0: Iya, kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria, benar.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
1: Tapi gini, mau konsep. Baria, kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi sih masing-masing dikaruniai
2: suara
1: vokal yang berkarakter.
2: Bagus. Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh ini suaranya Lisa,
0: ini suaranya Lisa,
1: iya,
0: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
0: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Punya ciri khas
0: ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
0: orang.
1: Itu benar-benar suatu karunia.
0: Iya, iya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitanya sampai royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semua ya, ya kan. Ya.
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke. Okay.
0: Aku dapat 5 Golden Record,
1: ya.
0: Satu BASF Award, satu HDX Award.
1: Wah, luar biasa
0: alhamdulillah
1: prestasinya. Ya,
2: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
0: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
2: Itu yang dulu ya.
0: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
1: Pandemi.
0: Tapi dari Malaysia ya?
2: Oh, dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, Maria ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, ya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita.
1: Kebetulan masuk ke dari situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh
0: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
2: Oh, okay.
0: Aku tuh baru punya anak satu, kalau misalnya anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
0: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
2: Okay.
0: Jadi kita sering tuh itu
3: setiap minggu,
0: tiap minggu pasti ya? Ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
2: Oh gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Ya, berangkat. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak ya, enggak ya. Yakin. Gitu, karena ya, kan ya, kalau ya. Udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
1: Ya Allah jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
1: tapi seru pastinya.
2: Okay. Yang ada lagi. Oh iya.
1: Ada ada latihan. Tuh, ya.
0: Terus kita rekaman juga ya, Lis.
3: Ya,
0: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.
0: Adipura kan kita pernah
3: kali dapat.
2: Oh iya iya. Tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
0: Bukan, bukan. Oh,
2: iya,
0: memang
2: iya,
0: yang program dari
2: pemerintah
0: ya. DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Aduh, mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh
0: iya, nggak tahu ya. Iya, kan. Suaranya kan
1: iya
0: cantik suaranya bagus banget, ya. Ya nggak tahu
1: gak
0: ya yang seperti kayak mas. Dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000 kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau nggak salah.
0: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
2: Siap,
0: nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku nggak berani menyampaikan.
1: Ya, gak
0: sampai
1: gak
0: akhirnya
1: mungkin,
0: kita berjumpa ya.
3: Ya.
0: Itu di bulan Maret.
3: Maret.
2: Maret ini.
0: Maret. Ya, Maret ini.
3: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh nggak pede, nggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku nggak hanya off air gitu kan ya. Aku nggak ngeluarin album. 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka, Miss, Niken sama Julian. Bisa Ri, bisa, bisa ya. Dan bisa, langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
3: Langsung
0: oke, okay, saat itu
3: nggak pakai
0: ABCD. Nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
0: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu
3: nanti,
0: gue.
3: Mau nggak sih gitu.
1: Ya mau-mau aja kok Mbak Ria bilang aku. Next,
2: konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya, dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya. Aduh.
1: Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya pangesta
0: ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok? Keputus.
5: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
5: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Judi sehat terus, bahagia lahir batin.
0: Amin.
5: Ya. Amin. Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Iya,
5: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa panah asmara itu kalau didengar
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng,
1: pisang goreng.
3: Sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh, enak sejuk banget itu, Teh.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Okay, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku,
0: makanya diundang di ruang rindu ya nggak
3: ya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya rindu okay. Yang menyiksa
0: itu aja
1: Mbak
3: Teteh,
1: Mbak Dinda,
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke. Sepatu dari Kulit Rusa ya.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme.
7: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar.
7: Kalau kemampuan sendiri ada, albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya?
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya. Iya.
0: Leknya ternyata.
7: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, maksudnya tuh Mbak Ria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
1: Iya.
3: Pasti. Jadi rekamannya ya, rekamannya ya, berkali-kali ya. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya,
3: proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak.
0: Gak ada ya.
1: Aku juga nggak ada. Mengalir aja.
3: Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling itu. Ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
1: ngobrol Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Panas Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu.

0: jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: kita. Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
2: Iya Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Salam-salam
4: Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam kilau Pancasila.
2: Oke.
4: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepawuji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya betul. Sini
2: Mbak
5: gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh ya, Pak, salam balik ya tadi itu ya
2: kan
5: tadi. Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni juga di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
2: Luar biasa.
0: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250, dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
0: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Alhamdulillah.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
6: betul kan, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah, karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih sama. Iya, iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.

0: Ya. Oke, Mas Gilang.
1: Selamat malam, Mbak Ria sama Mbak Liz.
0: Iya, malam.
1: Selamat malam. Mas. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
2: Oke. Okay.
1: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
2: Okay.
1: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
2: Siap.
1: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
2: Mbak
1: Ria sama Mbak Liz, itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
2: Siap.
1: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
2: Silakan monggo.
1: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Widi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
2: Oke. Okay.
1: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
0: sama-sama,
1: Mbak
0: Ria, Mas Gilang. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
0: Selamat malam, Kak Endang.
2: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
0: Malam, Kak Endang.
3: Iya.
2: Silakan Kak Endang.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam Mbak Endang.
3: Apa kabar? Udah aman ya? Nggak gabung. Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
2: Oh, kenal banget.
0: Kenal banget dong Mbak Endang.
3: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
2: Amin.
3: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
0: Iya.
3: Bintang tamu kita
2: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
0: Mbak Endang.
3: Mbak Lilis apa?
0: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
3: Ria Resti Fauzi
0: ya.
2: Dan Liz
3: Menawati.
2: Liz Menawati.
3: Liz Menawati. Liz Mirnawati.
2: Ya oke.
3: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina.
2: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
3: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
2: Oke.
3: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
2: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
3: Oh iya.
2: Makasih Kak Endang ya.
3: Mbak Ria, oh iya, sama-sama Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Mbak Ma, Mas Yudi.
2: Siap,
3: ya,
2: betul.
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
2: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya,
0: jadi gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
2: Aman
0: kalau
2: ya?
0: Kalau benar ada donat menanti.
2: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
0: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
4: Yes, yeah.
0: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
2: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
2: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
4: S.
0: Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
0: Iya.
2: Iya.
4: Kan udah 20 album.
0: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
0: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
2: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
2: Tuh kan.
4: Senyuman.
0: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
2: Oke. Hilang peluangnya.
4: Oh, judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
0: Benar-benar
4: itu kayak begitu. Iya, donat.
2: Kan kayak enggak bisa jawab pertanyaannya.
0: Jadi donatnya melayang.
2: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
0: Ini.
2: Kau dan Aku.
0: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
2: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Side B terakhir album ketiga dari dua.
2: Ya tapi ini kan juga.
0: Karena

0: ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
0: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
0: Ini ngetop semua lagunya.
2: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
2: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
0: Hah?
2: Tahun berapa sih?
0: 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
0: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
2: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
2: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
0: Satu lagi.
2: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
0: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
2: Ri.
0: Apa sih?
1: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
2: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A ke berapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
0: Oh.
2: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
0: Aduh, kasihan Mbak Ria. Ya udah, Mbak.
1: Oke lah ya.
0: Gagal lagi dong.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
2: Nah, pasti bisa deh.
3: Astagfirullahaladzim, belum.
1: Hai Mbak Ita.
0: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
0: Dan apa aja Mbak Riz?
1: Nggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
0: Berapa lagu?
1: Bisa. Berapa lagu?
2: Empat.
0: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
0: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
1: Ada
0: ayo,
1: berapa
0: ayo,
1: lagu ayo, yang diciptakan?
0: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh dah.
2: 5 deh.
1: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
0: Ya udah donatnya. Jadi 2.
1: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik
2: Pintu.
1: Betul. Melodi
0: Sendu.
2: Melodi
0: Sendu. Maria kesian. Semangat.
2: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
0: Aduh.
2: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu Ria Resti, lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya, lagu Om Keli ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
0: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
0: Woi Mbak,
1: album
2: Sepatu Kulit Rusa?
1: 100. Oke, pada akhirnya.
0: Inikah Cinta.
2: Gitu kan?
0: Iya.
1: Inikah Cinta. Oke.
2: Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyelamatkan.
2: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
1: Oke.
2: Akhirnya aku dapat donat.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
2: Iya.
1: Oh, pernah ya?
2: Berapa kali?
0: Lagunya Ku Tutup Layar Cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
2: Masih ingat ya Mas.
0: Masih ingat loh.
2: Dulu hadir.
1: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Liz Mainawati.
0: Apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
2: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
0: Ya tetangga
2: kali ini.
3: Aduh, tetangga.
1: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya, Gayatri.
0: Walah, iya.
1: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Liz?
3: cucu saya.
0: Cucunya, oh, cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya I, iya. Mas Yudi mah.
3: Ya, Alendia Gayatri.
1: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
0: yang akan datang.
1: Yang akan datang. Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
0: Dari Bu Eka di Tebet.
1: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
0: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya. Donat
3: lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari, penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
0: acara Selekta Pop bener
1: banget. Ya ya ya ya ya. Kita dengerin lagu lagi apa
0: iya
1: gimana?
0: Dong, pastinya.
1: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
0: Ya.
1: Oh,
0: iya.
1: Gimana kalau kita
0: judulnya
1: dengerin?
0: Rindu yang menyiksa. Menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
0: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
0: rindu
1: dengan
0: Rindu yang menyiksa.
1: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 Dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, di mana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua ya.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang
2: ditunggu
1: Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu. Sekarang kan beda. Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: enggaknya. Walaupun aku enggak juara.
0: Enggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap semuanya. Mas Yudi, enggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan enggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau enggak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yeay.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu berjaringan nasional ya, yang disiarkan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan akhirnya saya juga harus mengakhiri kebersamaan saya di kesempatan tengah malam ini. Dan Anda pecinta bola jangan lewatkan, nanti di pukul 2 dini hari nanti dan juga di pukul 5 pagi nanti juga akan kami siarkan secara langsung.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Kami akan kembali menyapa Anda pukul 2 dini hari nanti melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, programa 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di

merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apa

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Sepada.
7: Selamat pagi teman Pro2.
8: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan tentunya Grace yang menemani kalian di pagi ini, teman Pro 2 ya, di hari Kamis 18 Juni 2026. Dan Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di Spada pagi ini, teman Pro 2. Informasi pertama dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya membangun kemandirian pangan daerah saat melepas kontingen Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 17 Papua Barat Daya yang akan mengikuti kegiatan di Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Menurut Elisa, Papua Barat Daya memiliki potensi pertanian, perikanan, dan perkebunan yang besar sehingga tidak seharusnya terus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Ia mengatakan petani dan nelayan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Karena itu, momentum PENAS KTNA diharapkan menjadi sarana belajar sekaligus bertukar pengalaman untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Papua Barat Daya. Elisa menilai kemajuan daerah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Jika produksi pangan meningkat, maka ketergantungan terhadap daerah lain dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya perlu membangun kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan pangan apabila terjadi kekurangan produksi di suatu wilayah. Elisa juga berharap para peserta yang mengikuti PENAS KTNA dapat membawa pulang ilmu, teknologi, dan jejaring usaha yang bermanfaat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan di Papua Barat Daya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
6: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
7: Langsung kita gas.
6: Anjir, goblok banget.
8: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
9: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
10: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Proudhon FM.
11: Selamat pagi teman Proudhon.
12: Selamat pagi teman Proudhon.
11: Selamat pagi teman Proudhon.
12: Selamat pagi

Ya, Taman Pola 2, Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Kejaksaan Negeri Sorong memperkuat pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan melalui pembentukan tim pengawas aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat. Hal tersebut diketahui sesaat rapat koordinasi Pakem tahun anggaran 2026 yang digelar di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sorong Sutejo SPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, serta perwakilan instansi terkait di wilayah Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sorong Sutejo mengatakan perbedaan merupakan kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman yang ada. Ia menjelaskan dalam kehidupan beragama terdapat berbagai aliran yang berkembang sebagai bagian dari dinamika keagamaan. Namun demikian, masyarakat perlu memahami dan membedakan antara aliran yang masih berada dalam koridor ajaran agama dengan aliran yang berpotensi menyimpang. Sementara itu, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Sorong Muhammad Akram Syarif Hayi SHMH mengatakan tim Pakem di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong saat ini telah dibentuk melalui SK yang telah diterbitkan. Menurutnya, tim tersebut akan diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dan melibatkan sejumlah unsur terkait untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat. Akram menjelaskan tugas tim Pakem meliputi kegiatan monitoring, pengawasan, dan pencegahan terhadap aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat. Selain itu, tim juga bertugas mengantisipasi dampak yang dapat muncul akibat penyimpangan ajaran agama, menurunnya nilai-nilai keagamaan hingga penyebaran isu-isu keagamaan yang berpotensi memicu keresahan masyarakat, termasuk yang berkembang melalui media sosial. Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong berharap pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dapat berjalan lebih efektif sehingga kerukunan umat beragama dan stabilitas sosial di wilayah Kabupaten Sorong tetap terjaga.

pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Nomor 2 Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo secara resmi membuka turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026 di Stadion Bawela Kota Sorong Papua Barat Daya Rabu 17 Juni 2026. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan dihadiri oleh Irwasda Polda Papua Barat Daya, para pejabat utama Polda Papua Barat Daya, Kapolres Sorong Selatan, Wakapolres Sorong Selatan, serta para peserta dan ofisial dari seluruh polres jajaran Polda Papua Barat Daya. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, dilanjutkan sambutan Kapolda Papua Barat Daya yang sekaligus membuka secara resmi turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pembukaan ditandai dengan penyerahan bola secara simbolis kepada wasit, dilanjutkan foto bersama dan kick-off pertandingan perdana. Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa turnamen Kapolda Cup 2 merupakan bagian dari upaya mempererat solidaritas dan sinergitas antar personil Polri, sekaligus membangun semangat sportivitas, kebersamaan, dan jiwa kompetitif yang positif melalui olahraga sepak bola. Turnamen ini diikuti oleh 10 tim yang merupakan perwakilan dari Polres jajaran Polda Papua Barat Daya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antar anggota Polri serta menjadi sarana pembinaan olahraga untuk melahirkan atlet-atlet sepak bola berprestasi di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Melalui penyelenggaraan turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026, Polda Papua Barat Daya berharap semangat kebersamaan, profesionalisme, dan sportivitas terus terjaga sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini dan tentunya di 96,7 ya. Grace masih menemani kalian buat kamu yang lagi siap-siap ke kantor, ke kampus, ke sekolah ya, teman Pro 2. Siap-siap, jangan lupa sarapan. Sarapannya dimakan ya supaya tubuh kalian juga bisa terjaga sampai nanti siang, teman Pro 2 ya. Tetap kuat sampai nanti siang, makan siang teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, hati-hati di jalan juga buat kalian yang berkendara baik roda 4 maupun roda 2. Perhatikan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan dari rumah sampai tempat tujuan kalian teman Pro 2. Dan tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong ya. Dan Grace masih menemani kalian sampai nanti siang pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang teman Pro 2 ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. Sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan. Gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026, saya Risti Restarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah dengan mengerahkan personil, alat berat, serta melakukan pemeriksaan infrastruktur dalam memastikan akses dan layanan dasar tetap berfungsi. Hasil inspeksi menunjukkan Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4 dalam kondisi yang aman dan tetap bisa digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan pasca bencana.

Kita ke luar negeri, gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia guna membahas penyelesaian konflik Palestina dan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan terakhir yang terjadi di Moskow, Rusia, kedua pihak menekankan pentingnya gencatan senjata berkelanjutan di Gaza serta membahas berbagai usulan penyelesaian konflik yang saat ini tengah berkembang.

Kita ke olahraga, Persija Jakarta resmi melepas Rico Simanjuntak, Alfirianto, Nico Saputra, dan Hansamu Yama Pranata setelah kontrak mereka berakhir jelang musim Super League 2026-2027. Dan manajemen Persija menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiga pemain yang telah menjadi bagian penting perjalanan Macan Kemayoran dalam berbagai kompetisi.

0: Kita ke informasi pertama kali ini dari pemerintah yang telah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalur lebih tepat sasaran. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sahra.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
3: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
2: Hingga saat ini hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat yang melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Dan ini dilakukan agar bisa menjaring peserta didik yang baru. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni.
4: Penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat dilakukan dengan sistem yang melibatkan petugas pendamping Keluarga Harapan untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Menurutnya, proses penjaringan siswa dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program. Malik Faisal menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karena itu, proses seleksi turut melibatkan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran. Menjelang tahun ajaran baru, sosialisasi terus dilakukan, khususnya kepada keluarga kurang mampu. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat hadir sebagai sarana memutus rantai kemiskinan dan menjadi wadah transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Malik Faisal, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. Namun pihaknya optimis program ini dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
5: Memang berat, tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah, karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah, dan ini yang pelan-pelan kita harus masuki, karena kita berharap kedepannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH, dan lain-lain.
4: Malik Faisal meyakini pihaknya mampu mengajak lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri, menjelaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial masih mempersiapkan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Sembari menunggu proses tersebut, berbagai persiapan teknis terus dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Asri menambahkan pembangunan dan penyiapan sarana sekolah terus dikoordinasikan. Tahun ajaran baru direncanakan mulai berlangsung pada Juli mendatang. Antusiasme calon siswa dinilai cukup tinggi, namun proses penerimaan tetap harus melalui tahapan seleksi oleh tim penjangkauan yang telah dibentuk.
6: Terakhir komunikasi kemarin dengan koordinator tim penjangkauan siswa itu, bahkan kayak untuk siswa SMP-nya itu sudah melebihi dari kuota yang tersedia. sudah banyak kemarin yang dijangkau, termasuk di SMA-nya juga kemarin. Jadi kalau kami menyimpulkan dari kuota yang sudah berlebihan itu, dari data-data yang dijangkau itu memang minatnya bagus.
4: Menurut Asri, kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia juga menilai perkembangan para calon peserta didik yang telah dijangkau menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jombang di Jawa Timur mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung guna menekan tingginya biaya produksi para peternak ayam petelur. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
2: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal Rp5.500.
1: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Dewo, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
3: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan lagi, umumkan naik lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: kebetulan bersamaan dengan Ustadz Abdul Somad datang, jadi berbarengan nanti rondonnya mereka berdua siap untuk memeriahkan dan menyambut secara meriah, yaitu tasyakuran adalah pondok pesantren asalam dari sunat masal dan nikah masal ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat Suwito serta tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.
2: Himbauan kami agar senantiasa masyarakat bisa menjaga dan memelihara kerukunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Kemudian juga masyarakat tidak terpicu dengan adanya isu-isu atau berita-berita hoax yang berkembang, dan kita harapkan apabila ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.
1: Ketua Presidium Dewan Adat Kubara Yurang dan Ormas TGM Alsius memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Mereka berharap momentum kedatangan tokoh nasional ini mampu mempererat ikatan antar warga dan menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Barat tetap satu dalam harmoni. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau kepada para petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Informasi lengkapnya bersama Heri Susanto.
1: Dinas Pertanian dan Perkebunan Dispertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pelemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Pelemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi di lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
2: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi harus padanya adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Kalau untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang putih-putih. Kalau untuk kebul, jadi jenisnya hama bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
1: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Dispertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Pelemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
3: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
1: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Masih dari Jawa Timur, kali ini Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Selengkapnya kita simak laporan dari Farin Reji berikut ini.
4: Bupati Lamongan Yudha Darafendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra

0: Sumboto Kusumo Citraningrat. Ya, karena kenapa saya yang memberikan, karena memang saya termasuk menjadi bagian daripada pembina matra di Kabupaten Lamongan, khususnya di matra di wilayah Nusantara ini. Ya, jadi SK ini menunjukkan bahwa Pak Heru mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
1: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
2: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau, Pak Bupati, kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan. Karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita, yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
1: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah, serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa mendapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas Anda. Sudah pukul 7:33 ya pagi hari di Kota Sorong yang cerah. Semoga secara suasana hati Anda dalam menjalankan aktivitas di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Dwi yang bertugas pagi hari ini dan Jessica menyapa Anda di pagi hari ini di Sorong pagi ini bersama RRI Program 1 Sorong.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya pagi hari ini. Dan pendengar, nanti di pukul 8 saya akan menemani Anda di Program Sorong Menyapa RRI pagi hari ini, dan kita akan nanti akan ada narasumber yang hadir tentunya ya, dan dimana kami akan mengangkat topik tentang waspada tindak pencurian kendaraan bermotor. Untuk itu, tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke? Gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Iya, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya berhasil mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor yang diduga dilakukan dua remaja. Dan dari hasil pengembangan, keduanya diketahui telah beraksi di 18 tempat kejadian perkara. Ya, berbeda di Kota Sorong dengan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 15 unit sepeda motor. Wow, banyak ya. Dan di mana ini remaja tersebut telah berlangsung lebih dari 1 tahun sebelum akhirnya terungkap. Kasus ini bermula dari laporan seorang warga bernama Iksan Suban yang kehilangan sepeda motornya di Jalan F. Kalasuat. Ini pada Senin 1 Juni 2026 berbekal rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Opsnel Jatanras Polda Papua Barat Daya kemudian melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Dan ini dikatakan dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi akan terjadi transaksi jual beli sepeda motor dengan harga sekitar 3 juta rupiah. Informasi tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah kepada kedua pelaku. Kedua pelaku diketahui masih berstatus pelajar dan Beto merupakan siswa kelas 10 yang saat melakukan pencurian masih mengikuti ujian kenaikan kelas. Sedangkan MN merupakan pelajar kelas 11 yang telah putus sekolah. Dalam menjalankan aksinya, keduanya memiliki peran masing-masing. Mereka bekerja sama membobol dan merusak kunci maupun stang sepeda motor yang menjadi target pencurian. Dan ini dikatakan dari hasil pengembangan diketahui terdapat 18 TKP yang menjadi lokasi aksi kedua pelaku. Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa sepeda motor curian tersebut dijual melalui media sosial Facebook dengan harga bervariasi antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per unit, jauh di bawah harga pasaran tentunya. Dan penyidik saat ini juga dimana perbuatan ya pencurian sepeda motor ini diterancam dijerat pasal 479 KUHP baru sebagaimana diatur ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara atau seumur hidup. Dan tentunya Polda Papua Barat Daya ini mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan serta tidak membeli sepeda motor dengan harga yang tidak wajar tanpa dokumen resmi karena berpotensi merupakan hasil tindak pidana. Ya itulah ya pendengar ya, ya lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi dalam parkir motor ya. Pastikan stang motor juga ini sudah terkunci dengan baik dan juga ya semoga ya tidak terjadi pencurian ini lagi. Sebenarnya kita berharap ya tidak ada orang yang mencuri ya. Oke, okay. Ya pendengar itulah ya, semoga aja ya kasus pencurian motor ini bisa diungkap kepolisian. Dan juga untuk Anda yang mungkin kehilangan motor ya, dalam kasus pencurian motor ini bisa ditemukan seperti itu. Oke, okay, kami masih menantikan kehadiran narasumber kami pendengar di Sorong menyapa di pagi hari ini ya dengan topik waspada tindak pencurian kendaraan bermotor.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

ya, untuk Indonesia menyapa pagi hari ini. Kami tidak dapat hadir dalam Sorong Menyapa pagi hari ini dan menemani Anda pagi hari ini. Pendengar, selamat pagi saja untuk Anda yang masih terus beraktivitas ya. Memulai aktivitas Anda pagi hari ini di pukul 8:33 menit, hari yang cerah. Matahari jam segini aja matahari udah sangat cerah sekali ya. Kelihatannya siang hari nanti wah semakin cerah ya, cukup terik matahari di siang hari nanti kelihatannya, karena pagi hari ini aja udah sangat-sangat terang sekali matahari ya. Jadi mungkin ya selesaikan urusan Anda yang mungkin punya urusan ya hari ini cukup banyak ya, diselesaikan pagi hari agar siang hari itu tidak terlalu banyak atau tidak sudah berkurang tugas di luar ya. Karena mengingat cuaca di Sorong ini yang memang cukup terik pada siang hari. Oke, pendengar masih terus menemani Anda bersama RRI Program Masa Satu Sorong pagi hari ini.

Euforia Piala Dunia 2026 di mana baru saja berlangsung ya pertandingan Inggris lawan Kroasia. Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan ini memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington Amerika Serikat pada hari Kamis ya, kalau di sini subuh ya, iya waktu Indonesia Timur. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Ya, itulah ya pendengar. Dan ini di mana itulah Kroasia, gol yang memastikan Inggris mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Dan kita nantikan lagi ya pertandingan selanjutnya, dimana nanti hari ini untuk hari Kamis ya 18 Juni 2026. Iya, dan ini sedang berlangsung Ghana versus Panama. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur juga ada pertandingan antara Uzbekistan versus Kolombia. Dan nanti di pukul 1 malam ya, ini Ceko versus Afrika Selatan. Ya, tentunya semangat atau euforia Piala Dunia 2026 ini membuat suasana di jalan raya juga cukup-cukup apa ya, terasa euforianya seperti itu ya. Konvoy yang dilakukan ya dengan negara ya, dari para supporter negara masing-masing gitu ya. Oke, selamat pagi saja pendengar ya, di pagi hari ini masih terus menemani Anda di RRI Program 1 Sorong.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk